0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan

0: Fase dan tidak Anda menstrua.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Ngonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Pergantian tersebut

0: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program prioritas nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan Majelis Hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.

0: satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kalau crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
4: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
5: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
6: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
5: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan nanti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan, gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
7: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
6: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kemenhas berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Pojin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Pojin.
10: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan pengumuman haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
9: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
11: Ya, mendengar langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ciujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
12: Kita balik sini kurang lebih 9 jam tapi jemaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mampu dan mampu dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan di.
11: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
13: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi hingga tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Kan, dalam melayani sama Allah. Karena misi-misi kami dalam melayani sama Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Dan beberapa instansi, stakeholder yang terlayani ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
13: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismail Martini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tunggu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Iki kijane piye ya? Masak klambine abang. Ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam jumpa kembali hadir Buletin Jawa Timur edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Kevin Wabek dari LPPL Suara Ngawi. Informasi yang pertama datang dari Persada Blitar, ada Risa Ismaya. Bukan sekedar tradisi tahunan, berokohan Pancasila menjadi ikhtiar menjaga roh kebangsaan di bumi penataran.
2: Peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Blitar kembali diwarnai gelaran berokohan Pancasila 5 di Pendopo Sasana Adi Praja Senin 1 Juni 2026. Memasuki tahun kelima, kegiatan yang digagas para budayawan dan pegiat seni ini semakin mengukuhkan diri sebagai ruang bersama untuk merawat nilai-nilai Pancasila melalui budaya dan tradisi lokal. Ketua Panitia Berokohan Pancasila 5, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetyono mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan tersebut semakin diterima sebagai bagian dari peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Blitar. Menurut Bagas, berokohan Pancasila merupakan hasil perjuangan para budayawan, seniman, dan pegiat budaya selama 5 tahun terakhir untuk menghadirkan ruang penghayatan nilai-nilai Pancasila yang dekat dengan masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan dapat diakomodasi penuh oleh pemerintah Kabupaten Blitar dan menjadi agenda resmi daerah yang berkelanjutan. Ia menjelaskan, jika Kota Blitar memiliki tradisi grebek Pancasila, maka Kabupaten Blitar menghadirkan perokohan Pancasila sebagai bentuk selamatan dan ungkapan syukur atas lahirnya Pancasila, sekaligus mengingat agar nilai-nilai 5 sila terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian kegiatan diawali kirab Pancasila yang membawa pataka dari Perpustakaan Bung Karno menuju kantor DPRD Kabupaten Blitar, dan selanjutnya, kirab dan pawai lampion bergerak menuju Pendopo Sasana Adi Praja. Setibanya di pendopo, Bupati menerima pataka Pancasila yang dibawa dari kantor DPRD Kabupaten Blitar sebagai simbol estafet semangat kebangsaan, kemudian dilanjutkan dengan upacara berokohan Pancasila. Selain doa bersama dan prosesi budaya, masyarakat juga disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti jaranan, barongsai, tari emprak, hingga pesta kembang api yang menambah semarak peringatan hari lahir Pancasila. Dalam sambutannya, Bupati Blitar Yanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran berbagai elemen masyarakat menjadi bukti kuatnya semangat persatuan dan gotong royong di Kabupaten Blitar. Bupati menegaskan bahwa berokohan Pancasila bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan wujud rasa syukur, doa bersama, dan ikhtiar menjaga nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan para leluhur bangsa. Nilai guyub rukun, toleransi, dan gotong royong yang terkandung di dalamnya sejalan dengan semangat Pancasila. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan tema Hari Lahir Pancasila 2026 sebagai Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan penguat komitmen untuk membangun Kabupaten Blitar yang berdaya, berjaya, aman, damai, serta penuh semangat kebangsaan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Kita ke Suara Pasuruan, ada Yoga Pratama. Hari lahir Pancasila tahun 2026, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara bendera.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara bendera Senin pagi 1 Juni 2026. Upacara tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin oleh Komandan Kodim Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Infantri Boga Bramiko. Hadir juga Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidya Sasongko dan anggota Forpimda lainnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Diano Velaferi, dan undangan lainnya. Di hadapan seluruh peserta upacara, Dandim Boga membacakan amanat tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dalam amanatnya, Dandim Boga Bramiko menegaskan tanggal 1 Juni lebih dari sekedar seremoni tahunan, justru sebaliknya menjadi momentum refleksi bersama, serta untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kalau untuk zaman sekarang ini kita juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berarti dengan adanya teknologi yang ada, itulah yang kita sinkronkan dengan Pancasila. Pelajaran sudah ada. Kita kembali lagi ke adat timur kita. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, kemudian di sekolah, tempat lingkungan anak-anak, dan tempat bermain itu saya rasa akan menghayati apa yang terkandung dalam sila ke-1 sampai sila ke-5.
3: Sementara itu, Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidya Sasongko, menegaskan bicara soal Pancasila sama halnya bicara Nusantara. Terlebih, Kabupaten Pasuruan menurutnya adalah representasi Indonesia dengan banyak suku, agama, hingga multikomunitas. Keberagaman ini justru tidak malah menjadi konflik, namun menjadi kekuatan untuk bagaimana bisa maksimalkan potensi dan peluang untuk semakin maju dalam berbagai hal. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
1: Baik, selanjutnya LPPL Radio Suara Nganjuk Lada, Pemkab Nganjuk, Gandeng Samsat, dan Bank Jatim optimalkan pajak digital dan parkir kris demi transparansi dan pembangunan daerah.
5: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus menetapkan langkah menuju era digitalisasi total. Kali ini Pemkab Nganjuk bergandengan tangan dengan Samsat dan Bank Jatim resmi mengoptimalkan pembayaran pajak digital serta sistem parkir elektronik berbasis kris. Dalam acara sosialisasi dan talk show yang digelar di SAM Studio Nganjuk, Selasa 2 Juni 2026, Wakil Bupati Nganjuk Tri Hendi Cahyo Saputro menegaskan bahwa transaksi non-tunai ini bukan hanya sekadar mengikuti tren, melainkan langkah nyata untuk menjaga transparansi anggaran. Dengan sistem digital, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat akan langsung masuk ke kas daerah tanpa ada distorsi atau celah pungutan liar. Mas Hendi menambahkan, salah satu terobosan yang cukup menyita perhatian adalah penerapan parkir kris oleh Dinas Perhubungan. Sistem ini dikhususkan bagi kendaraan dari luar daerah atau non-plat AG Nganjuk yang parkir di tepi jalan umum. Sementara itu, bagi warga Nganjuk yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan tahunan di Samsat, dipastikan gratis dan tidak perlu membayar lagi kepada juru parkir di tepi jalan. Baru satu bulan diuji coba, inovasi parkir kris ini sudah berhasil menyumbang pendapatan asli daerah hingga 30 juta rupiah lebih per bulannya. Pemasukan yang sebelumnya 0 rupiah, kini rata-rata mencapai 1,1 hingga 1,2 juta rupiah per hari. Pemkab Nganjuk juga memastikan uang pajak ini akan kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan. Tahun ini lebih dari 100 miliar rupiah dialokasikan oleh pemerintah daerah, di mana 90 miliar rupiah diantaranya akan difokuskan khusus untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Melalui gerakan non-tunai ini, Pemkab Nganjuk berharap kepercayaan masyarakat terus terjaga demi kelancaran pembangunan infrastruktur daerah yang lebih baik. Saya Reni Kristi, Radio Suara Nganjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Baik, selanjutnya ada Renata Surya dari Suara Ngawi. DPRKP Ngawi tuntaskan layanan air bersih Desa Dampit melalui tambahan 40 SR.
6: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi kembali memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat perdesaan. Pada tahun 2026, perluasan sistem penyediaan air minum atau SPAM jaringan perpipaan difokuskan ke Desa Dampit, Kecamatan Beringin melalui penambahan 40 sambungan rumah atau SR. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penuntasan pelayanan air bersih bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau jaringan perpipaan. Dengan tambahan sambungan rumah tersebut, cakupan layanan di Desa Dampit diharapkan dapat menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat. Desa Dampit dipilih karena telah memiliki sumber air yang memanfaatkan pasokan dari waduk, infrastruktur dasar layanan juga telah tersedia, mengingat sebagian warga sebelumnya sudah menikmati akses air bersih melalui sambungan rumah yang dibangun beberapa tahun lalu. Kepala DPRKP Kabupaten Ngawi Maftuh Afandi menuturkan bahwa penambahan sambungan rumah dilakukan untuk memastikan seluruh warga yang memenuhi kriteria pelayanan memperoleh akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut didukung pagu anggaran sekitar 193 juta rupiah. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Baik, dari RGR FM Tulungagung ada Eko Utomo. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Tulungagung 2026 mengembangkan potensi dan karakter atlet muda di Tulungagung.
7: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri sekaligus membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang sekolah dasar tingkat Kabupaten Tulungagung tahun 2026 bertempat di Gor Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung. PLT Bupati Tulungagung menegaskan O2SN merupakan ajang penting dalam pengembangan potensi peserta didik khususnya di bidang olahraga. Kegiatan ini bukan hanya wadah mencari bibit atlet berprestasi tetapi juga sarana pembentukan karakter generasi muda yang disiplin disiplin, tangguh, sportif, serta mampu bekerja keras dan menghargai sesama. PLT Bupati menekankan kemenangan memang membanggakan, namun sikap pantang menyerah, semangat berjuang, dan kemampuan menghargai lawan jauh lebih penting. Ia berharap melalui O2SN ini akan lahir atlet-atlet muda Kabupaten Tulungagung yang mampu berprestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Eka Utomo, RGFM Tulungagung.
1: Yang terakhir, dari Ramapati Kota Pasuruan ada Lia Hidayat. Pemerintah Kota Pasuruan kembali raih opini WTP ke-6 kali berturut-turut.
8: Pemerintah Kota Pasuruan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Raihan ini menjadi WTP ke-6 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Kota Pasuruan. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Jaisin, kepada Wali Kota Pasuruan Dr. Adi Wibowo STP MSI dan Ketua DPRD Kota Pasuruan Muhammad Thoyyib di Auditorium BPKRI Perwakilan Jawa Timur Sidoarjo. Penyerahan dilakukan serentak kepada 33 pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Timur. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Pasuruan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Kota Pasuruan Dr. Adi Wibowo STP MSI menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang sudah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan raihan opini WTP ke-6 secara berturut-turut ini, pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Pasuruan. Lia Hidayat, Ramapati Pasuruan melaporkan.
1: Demikian informasi-informasi yang tersaji dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi pamit. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radia Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur,

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana pagi.
1: Ini pasti harus sehat, harus semangat ya, karena kita sudah memulai lembaran di bulan yang baru. Bulan Juni ini masih tanggal 3 loh ya.
0: Iya. Lama banget enggak sih?
1: Senyumnya masih lebar ya, sobat Suara Madiun ya, apalagi buat yang gajinya di tanggal 1.
0: Aduh, betul.
1: Ya. Tanggal 1 udah disambut tanggal merah ya kan. Takutnya boncos juga ya sahabat Suara Madiun ya. Yang jelas sahabat,
0: gimana
1: weekendnya kemarin.
0: Iya nih, gimana nih
1: long weekendnya ya. Dan bulan Juni ini semoga semua keberkahan diberikan untuk sahabat Suara di semuanya.
0: Amin.
1: Dan diberikan keberlimpahan rezeki juga.
0: Amin.
1: Semangat pastinya, dan pastinya juga tetap maksimal semua hasil dari pekerjaan kita nih sahabat Suara Madiun.
0: Amin, amin,
1: ya.
0: Amin ya robbal alamin. Karena juga berharapnya di bulan Juni, pokoknya ya yang baik-baik aja
1: yang
0: gitu ya.
1: Aja gitu ya. Be nice ya bulan Juni ya. Ini
0: amin.
1: Masih tanggal 3 ya.
0: Betul. Jadi, ini semoga, masih panjang.
1: Semoga ya yang baik-baik selalu berdatangan untuk kehidupan kita
0: amin.
1: Semuanya ya. Dan pastinya kita juga harus memiliki sugesti atau afirmasi yang positif.
0: Oh ya betul.
1: Ya, bulan yang baru setiap bulannya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Mungkin
0: setiap hari.
1: Setiap hari benar-benar. Mungkin yang Mei kemarin karena banyak banget ya aktivitas atau mungkin juga pengeluaran-pengeluarannya tak terduga. Apalagi juga tanggal merahnya banyak banget ya. Ada yang berencana liburan kemana-mana-mana. Kayaknya juga udah banyak banget yang posting di sosial media. Terus ludes juga gitu ya.
0: Iya juga
1: dompetnya
0: nih
1: gitu ya.
0: Ya, tapi oke lah ya.
1: Yang baru ini
0: betul,
1: kita kembali mendapatkan rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
1: Gaji yang berlipat ganda.
0: Amin.
1: Ya. Dan pastinya tetap harus selalu bahagia dan
0: ya, amin.
1: Ya, karena orang bahagia seorang itu tidak bisa disama ratakan dengan pendapatan yang masuk juga.
0: Betul.
1: Ya. Tapi
0: betul,
1: ada kaitannya.
0: Nyambung juga gitu ya. Kalau ngelus ya bakalan ya bludru banget
1: gitu ya.
0: Ini harapannya Amanda apa nih buat bulan Juni?
1: Buat bulan yang baru ini, bulan
0: gimana
1: Juni
0: nih?
1: Ya semoga semua hal baik selalu berdatangan silih berganti.
0: Amin.
1: Di kehidupan dan semoga yang kita cita-citakan di bulan ini bisa segera terwujud ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan pastinya lebih maksimal lagi dalam beraktivitas, maksimal dalam arti
0: sehat gitu ya.
1: Ikhtiarnya tuh
0: semangat,
1: dikencengin kalau ingin dapat sesuatu yang diinginkan gitu kan.
0: Berdoa,
1: tetap semangat, tetap berdoa gitu. Dan pastinya juga harus, yang paling penting adalah enggak usah terlalu apa ya, enggak usah terlalu
0: muluk-muluk gitu ya.
1: Overthinking.
0: Oke.
1: Happy sepanjang waktu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Itu penting nih.
1: Itu juga ada kaitannya, kalau misalnya kita senang nanti pasti hal-hal yang menyenangkan akan datang pada kita.
0: Ya, itu tadi yang penting, jangan OVT gitu ya.
1: Iya, jangan overthinking, betul.
0: Bulan Juni masih OVT.
1: Iya, bulan Juni.
0: Agak lama banget enggak sih?
1: Apalagi bulan Juni.
0: Gimana?
1: Kita akan menyambut ulang tahun
0: Kota
1: Madiun ya, HUT Kota Madiun di tanggal 20 Juni.
0: Betul.
1: Rangkaiannya pun juga sudah mulai di bulan Mei kemarin.
0: Betul.
1: Terlaksana. Bulan Juni ini makin lebih banyak lagi agenda yang akan dilaksanakan. Jadi sahabat Suara di semuanya, jangan lupa untuk terus berpartisipasi dalam rangkaian agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 tahun ya.
0: Ini ya 108 ya.
1: Iya 108. Udah 108.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk ukuran kota ya tetap masih muda sih.
0: Iya
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena ada kota yang kemarin aku pernah lihat tuh udah ratus udah ribuan. Usianya tuh udah ribuan ya kan. Mungkin dari zaman kerajaan-kerajaan itu mereka sudah berdiri gitu kan. Nah Kota Madiun ini termasuk kota yang masih muda. Otomatis dengan kota yang masih muda ini, semangatnya pun untuk terus mendapatkan perubahan yang lebih baik juga harus makin menyala gitu.
0: Amin
1: ya.
0: Bergilau lah ya.
1: Bergilau sekarang ini. Betul.
0: Madiun berkilau.
1: Harapannya juga masyarakat Kota Madiun juga bisa mengilaukan Kota Madiun dengan berbagai rentetan prestasi, dengan berbagai rentetan potensi yang ada yang dimiliki oleh SDM ya dari Kota
0: Betul.
1: Madiun.
0: Oke deh, nanti kita kembali lagi ya. Dan yang mau request ya boleh banget langsung di WhatsApp kita di 081 556 451 817.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong, aku dicakot.
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Masih bersama Wulan dan juga Amanda. Ini belum naik ya. Oke, ini mau ngebahas apa nih kita?
1: Oh iya, sesuai dengan apa yang sudah
0: resolusi gitu ya. Udah pertengahan bulan, pertengahan tahun ya.
1: Tahun,
0: bulan Juni tepatnya ya. Ini karena juga kalau udah pertengahan tahun 2026 ya, sahabat Suara Madiun, ini kira-kira nih target apa yang ya sekiranya Amanda udah capai setengah tahun ini, pertengahan tahun kan ya?
1: Pertengahan tahun apa yang target sudah
0: dicapai?
1: Apa nih?
0: Ini masih jadi PR juga mungkin ya?
1: Ya mungkin karena masih pertengahan tahun. Karena banyak juga di sosial media kemarin tuh
0: gimana?
1: Yang ngomongin kalau Januari itu adalah masa-masa apa namanya ya, masa-masa tryout dulu.
0: Okay.
1: Februari kita baru mulai deh, benar-benar di tahun 2026 ya, kita baru mulai akan melakukan resolusi-resolusi itu. Terus ada yang bilang lagi Februari kayaknya itu masih masa trial error ya kan. Akhirnya balik lagi di Maret kita akan awali semuanya dengan hal-hal yang baru ya. Dan akhirnya gak kerasa pertengahan tahun.
0: Iya betul.
1: Kalau untuk pencapaian apa ya di pertengahan tahun kayaknya ya belum begitu jelas banget ya kan apa yang sudah kita capai. Cuman biasanya memang ada pencapaian sederhana yang kita abaikan ya kan, seperti
0: gaya hidup sehat
1: kita,
0: gitu ya,
1: lebih sehat, terus mungkin kita lebih banyak bersyukur, mungkin kita menjadi pribadi yang lebih dewasa ya kan. Kita selalu punya banyak banget sudut pandang ketika kita menerima, mungkin menghadapi masalah gitu ya. Kita punya banyak banget sudut pandang gimana kita melakukan solusinya atau gimana kita punya solusinya gitu ya. Jadi lebih mateng aja pikirannya. Itu hal-hal yang seperti itu biasanya seringkali tidak terlihat dan juga terabaikan ya, kayak gitu ya.
0: Terus ya itu penting,
1: kemampuan
0: ini.
1: Atau kemauan untuk lebih apa namanya ya, mindful dalam mengeluarkan uang. Dalam pengeluaran, lebih berani untuk investasi, kayak gitu-gitu. Seringkali mungkin diabaikan juga.
0: Betul,
1: ada sebuah
0: skip
1: pencapaian
0: gitu ya,
1: kecil yang mungkin bisa mengantarkan kita untuk pencapaian lebih besar lagi selanjutnya gitu ya.
0: Karena juga nih mungkin ya pertengahan tahun, liburan tengah tahun. Ya enggak sih, itu salah satu pencapaian mungkin yang
1: sekali kita
0: enggak bisa libur.
1: Waktu betul. Luang enggak ada untuk libur sama keluarga di bulan Mei kemarin, terbantu juga ya.
0: Iya.
1: Karena banyaknya tanggal merah ya. Semoga ini juga dirasakan oleh sahabat Suara Madiun. Jadi tanggal merah gak yang murung aja, gak yang sedih karena banyak banget tanggal merah, bingung untuk
0: keluar
1: ya. Tetap harus happy dan pastinya juga harus dijalani dengan ikhlas hari demi hari itu.
0: Betul. Karena juga nih mungkin ada yang ya udah mencapai gaya hidup sehat itu udah luar biasa gitu ya. Karena juga mungkin niatnya
1: juga
0: gitu ya,
1: pencapaian juga.
0: Iya, niat aja itu udah pencapaian gitu. Iya gak sih?
1: Bener-bener. Karena memang pencapaian yang sederhana karena itu adalah dengan kita bisa melawan diri sendiri biar enggak rebahan doang.
0: Betul.
1: Biar enggak jam karet.
0: Jam karet
1: dulu ya.
0: Okay.
1: Dan dulu kan pasti suka banget nih, ada yang mungkin suka telat-telatan datang ke kantor, datang ke sekolah. Sekarang mungkin dari awal tahun sampai sekarang konsisten untuk berangkat lebih pagi dari biasanya. Itu juga sebuah pencapaian sih sebenarnya. Jadi gak harus yang muluk-muluk ya untuk sebuah pencapaian itu tadi.
0: Betul. Karena juga kalau misalnya nih pengen hidup sehat, kalau niatnya gak ada ya bakalan nanti udah akhir tahun lagi, terus ganti tahun ya gitu-gitu aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya nih kalau gak muluk-muluk, mungkin gaya hidup sehat mulai dari ya jalan kaki 1000 langkah gitu ya, atau mungkin 10.000 langkah nih.
1: 10.000 langkah, betul.
0: Waduh, ini kayaknya berat banget gitu ya kalau misalnya kita mau mulai gitu.
1: Tapi kalau misalkan udah sering gitu ya, kita nggak akan kerasa kok ketika kita udah mau memulai jalan gitu ya, kita nggak kerasa.
0: Okay.
1: Oh, tahu-tahu udah 5.000 langkah gitu kan. Oh, tahu-tahu udah
0: 11.000 gitu.
1: 11.000 dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak kerasa.
0: Iya. Karena emang nih niatnya, mungkin kita harus punya circle yang ya kita mendukung kita gitu ya.
1: Bener,
0: itu penting banget juga gitu ya, sahabat Suara Madiun. Mungkin ada yang pilates.
1: Ya, mencoba cabang olahraga baru ya.
0: Itu
1: padel,
0: maksudnya.
1: Itu lapangan padel di Suara Madiun.
0: Iya, banyak.
1: Ya, ada di mana ya? Dekatnya terminal kalau enggak salah.
0: Jangan salah, kayaknya juga ada ya.
1: Oh, di situ juga ada.
0: Kayaknya.
1: Terus nanti juga OTW di
0: nih.
1: Kelurahan Pangungangan tuh juga nanti ada.
0: Okay.
1: Di Jalan Pandan kalau enggak salah ya, itu nanti
0: banyak sih. Iya.
1: Jadi Kota Madiun tetap trending ya, maksudnya dalam arti kita tetap mengikuti apa yang sekarang ini sedang booming, happening.
0: Betul.
1: Gitu ya. Padel tuh nanti juga ada. Yang masih rame, tenis tuh masih banyak, badminton masih banyak juga, kemudian cabang olahraga yang apa namanya, pilates tadi ya, itu juga sekarang kayaknya juga membernya udah makin banyak ya.
0: Betul.
1: Yoga, pound fit itu juga masih ada sekarang gitu.
0: Tapi emang belum pernah coba sih aku.
1: Aku juga belum pernah coba sih ya.
0: Yang kalo ngomong ini sih, belum pernah coba.
1: Ya kalau aku sih prinsipku adalah ya yang murah-murah aja lah ya.
0: Iya iya betul. Jalan kaki yang, gratis.
1: Ya, bukan berarti yang lain mahal bukan ya. Cukup terjangkau bagi mereka-mereka memang sudah di plotting kan untuk ininya ya, untuk pengeluarannya ya. Cukup terjangkau gitu. Tapi kalau aku sih enggak yang, karena aku kadang-kadang enggak pede.
0: Gimana
1: juga.
0: Gimana?
1: Enggak pede juga. Aku sukanya olahraga itu yang ya yang wajar-wajar aja, yang gampang, yang enggak harus
0: jalan kaki gitu ya.
1: Banyak-banyak gitu loh.
0: Okay.
1: Oh, jalan kaki, betul. Terus lari itu kan ya. Ya harus latihan, cuman kan itu sudah menjadi kebiasaan kita dari dulu ya.
0: Betul.
1: Dari kita dapat waktu SD dapat pelajaran olahraga kan kita sudah disering
0: lari.
1: disuruh lari.
0: Belibet banget sih ngomongnya. Ngakak banget. Karena juga emang sih, kalau kita cari yang gratis, yang sehat, yaitu tadi simple gitu ya, bisa dilakuin, yaitu jalan kaki. Gak usah yaitu tadi outfit gitu ya. Iya gak sih? Kalau di mana-mana gitu harus outfitnya udah rapi gitu ya. Kita pakai seragam bisa jalan kaki gitu ya.
1: Tapi biar makin mood semangat lagi, emang kalau misalnya kita punya outfit itu ya, biasanya emang membuat kita makin semangat lagi berolahraga.
0: Betul.
1: Karena kan kalau kita beli, terus kita kan nggak sabar pengen pakai tuh outfit gitu kan untuk olahraga yang sesuai gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau selama itu. Jadi hal baik, nambah semangat dalam berolahraga. Why not kita beli outfit yang cocok.
0: Tapi jangan dicontoh nih, kita udah beli banyak alat olahraga ya mangkrak di rumah.
1: Saya tahu berdebu gitu. Udah mahal-mahal.
0: Siapa? Ayo ngaku. Karena emang nih, selain olahraga apa ya kira-kira ya, pencapaian atau PR kita gitu ya. Apa nih, mungkin yang banyak main media sosial yang membuat kita nggak tenang. Nah itu penting juga gitu ya.
1: Biasanya,
0: ya emang membandingkan gitu ya.
1: Biasanya kayak media sosial tuh dijadikan standar
0: gitu
1: ya untuk orang-orang yang main media sosial ya. Padahal jangan seperti itu. Harus disesuaikan dengan kondisi kita.
0: Betul.
1: Terus nggak boleh kita selalu membanding-bandingkan kehidupan yang ada di sosial media dan juga kehidupan di dunia nyata kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Belum tentu mereka yang nge-share di sosial media itu adalah mereka-mereka yang selalu merasakan apa namanya ya, ya yang
0: kesenangan gitu ya.
1: Pasti ada pasti ada perasaan kecewa dan sebagainya yang disembunyikan.
0: Betul.
1: Gitu kan. Gak semuanya pasti diposting gitu kan.
0: Betul.
1: Pasti kalau kita mau nge-share ke sosial media ya di share yang baik-baik dong ya.
0: Iya.
1: Agar bisa mempengaruhi yang lain pun
0: betul.
1: Juga bahagia melihatnya gitu.
0: Yeah.
1: Jadi harus bijak-bijak juga sih dalam bermain sosial media ya.
0: Nah, jangan-jangan yang memang ada kebiasaan buruk misalnya dikit-dikit marahan diposting, cari perhatian.
1: Gitu ya.
0: Jangan banget gitu ya. Pokoknya di pertengahan tahun 2026 ini khususnya bulan Juni gitu ya. Enggak boleh galau. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi jangan keterusan. Gitu ya, betul.
1: Jangan selalu overthinking gitu kan. Hadapi yang benar-benar kita hadapi di dunia nyata sekarang ini.
0: Betul.
1: Dan harus, pokoknya ya harus apa yang namanya ya,
0: life balance gitu ya.
1: Work life balance ya, betul.
0: Iya betul. Karena juga nggak hanya sekedar slogan aja gitu nggak sih, harus kita laksanakan.
1: Harus dilakukan. Ya.
0: Betul. Pokoknya kalau misalnya punya resolusi awal tahun atau pertengahan tahun ini yang belum tercapai gitu ya, semoga tercapai gitu ya.
1: Bulan ini,
0: betul.
1: Masih ada berikutnya. Ya. Dan pastinya tetap harus diusahakan semaksimal mungkin agar bisa tercapai ya.
0: Betul. Amin.
1: Karena gak ada yang instan di dunia ini.
0: Iya betul.
1: Apa yang dilihat di sosial media belum tentu mereka juga mendapatkannya instan.
0: Betul.
1: Pasti ada banyak banget keringat dan darah yang dikeluarkan. Tapi gak diposting aja, gak di share aja di media sosial. Itu pasti ditutupin ya.
0: Betul.
1: Jadi yang seperti itu harus menjadi motivasi untuk kita tetap harus semangat maksimal berusaha ya, agar mendapatkan apa yang kita ingin.
0: Iya, tentunya juga harus berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Jangan kesedihan gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke deh, mungkin kalau misalnya punya kebiasaan baru ya, semoga tetap konsisten gitu ya, dijalankan. Apalagi kalau soal kesehatan, nah itu nomor utama, nomor satu gitu ya. Okay. Kira-kira apa nih?
1: Iya, kita gak kerasa ini udah hampir di penghujung acara
0: ya. Oh, betul.
1: Jadi okay. Kayak kita harus pamit undur diri karena setelah ini ada dialog.
0: Oke.
1: Okay. Di program Spektrum Kota, jadi jangan sampai terlewatkan ya sobat Sordi semuanya untuk terus bergabung dan juga mendengarkan obrolan betul. Di program Spektrum Kota sesaat lagi.
0: Oke, okay. Tetap semangat. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wulan
1: undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, Hetiva Syafudian, Ketua Komisi 10 DPR menyoroti ketersediaan dan kompetensi guru yang akan mengajar bahasa Prancis di sekolah. Ketua Komisi 10 DPR ini mengatakan bahwa jangan sampai sekolah dibebani kebijakan guru baru. Kebijakan baru tanpa dukungan tenaga pengajar yang memadai. Dikatakan pihaknya mendorong agar ada sarana pembelajaran yang cukup untuk anak sekolah belajar bahasa Prancis. Disampaikan pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing peserta didik sebagai bekal menghadapi persaingan global. Pembelajaran bahasa asing harus dibuat menarik dan menyenangkan bagi siswa. Keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan, namun oleh kualitas pengajaran, kesiapan guru, dan minat siswa.

0: Kula nuwun. Le, le, kula nuwun.
1: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
0: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
0: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat? Tanyakan yang pertamanya. Yang kedua, obat ini apa indikasinya? Berapa dosisnya? Caranya dan yang obat. Jadi jangan minum obat sembarangan karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, Mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: 93 FM LPPL Radio Seramadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Seramadion semuanya. Di kebersamaan kita untuk hari ini, Spektrum Kota bersama Dispenduk Capil Kota Madiun. Nah sahabat Seramadion, senang sekali bisa menemani aktivitas sahabat semuanya ya, yang memang hari ini mobilitas masyarakat khususnya untuk orang tua ini semakin tinggi. Karena apa? Karena bolak-balik harus mengurus sekolah. Nah, ini kan musim pendaftaran nih. Dan pas banget untuk hari ini sudah hadir Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dispenduk Capil Kota Madiun, yang tidak mau disebut Pak ya, tapi tetap mau disebut Kak. Ada Kak Pujo Suprantio STMM. Tema kita penduduk non permanen. Oke, selamat pagi Kak Pujo.
1: Selamat pagi Kak Ferdi.
0: Iya.
1: Teman-teman hari ini Dukcapil anu lo
0: apa
1: mendengarkan
0: suara Madiun. Ya. Oh, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat, semangat ya. Di Dispenduk Capil itu selalu ramai, selalu dikunjungi oleh masyarakat. Karena apa? Karena banyak sekali, yaitu tadi semakin kesini masyarakat mungkin juga harus sadar dengan administrasi kependudukannya ya, jadi betul. Semakin mengerti lah, yang kemarin-kemarin kakaknya belum tanda tangan, kakaknya belum berbarcode, udah dibarcode ya. Terus aktenya belum berbarcode, diganti yang baru kayak gitu, dan ter PDF ya itu ya.
1: Iya, terus status satu lagi, status pendidikannya.
0: Status pendidikan ya, di KK.
1: Yang dulu masih SD. Sekarang harus ganti.
0: Iya benar.
1: Memang sudah lulus gitu.
0: Iya benar-benar, itu yang masih banyak belum apa ya, belum banyak dirubah sama masyarakat. Semakin kesini belum terupdate. Semakin kesini sudah banyak yang mengupdate apa dokumen kependudukannya. Ya. Nah terkait dengan penduduk non permanen, sahabat Suara Madiun, apa ya, memang kita bekerja kemudian menempuh pendidikan atau alasan lain lah ya di sini ya, yang kita kenal sebagai penduduk non permanen. Mereka tinggal di Kota Madiun, tapi tidak ingin menetap di Kota Madiun gitu. Meski hanya tinggal sementara, keberadaan penduduk non permanen ini memiliki peran penting atau menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu pendataan ya, biar ini tertib administrasi kependudukannya. Ini menjadi salah satu hal yang diperlukan juga nih sahabat Seramadion, agar pelayanan publik terus kemudian segala sesuatunya lah ini dapat berjalan dengan lancar. Kak Pu, mungkin bisa dimulai juga terkait dengan tema kita hari ini, penduduk non permanen. Bisa disampaikan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penduduk non permanen itu?
1: Ya. Baik Kak Kiki, jadi penduduk non permanen itu jika seseorang bertempat tinggal di Kota Madiun utamanya ya.
0: Ya.
1: Tapi KTP-nya atau KK-nya tidak sesuai dengan alamatnya. Itu. Dan yang bersangkutan tidak bertujuan menetap. Artinya dia bisa saja 2 bulan lagi dia akan pindah, atau 1 minggu kemudian bisa berpindah lagi ke tempat lain. Maka itulah yang disebut penduduk non permanen. Nah, tugasnya Dukcapil adalah melakukan pendaftaran penduduk non permanen. Nah, itu Kak Gila. Untuk apa kok didata?
0: Iya benar, buat apa kok didata?
1: Iya.
0: Kan biasanya mereka datang dan pergi. Misalnya anak kos nih.
1: Iya.
0: Ya udah, habis selesai kuliah, mereka balik lagi pasti.
1: Iya. Nah, itu untuk kegunaannya ya, Mbak. Karena setiap penduduk itu kan melakukan pelayanan publik di tempatnya bertempat tinggal itu biasanya.
0: Iya, betul.
1: Karena alamatnya tidak sesuai, maka pendataan atau surat penduduk non permanen itu bisa digunakan untuk data bahwa sebenarnya dia itu penduduknya sana tapi dia bertempat tinggal di sini. Nah, itu salah satunya yang Kak Kiki tadi sampaikan adalah untuk pendaftaran SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Ya, itu Kak Gigi salah satunya.
0: Nah, untuk itu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan lagi nih. Siapa saja yang termasuk kategori penduduk non permanen? Misalnya nih, anak kos.
1: Ya, anak kos. Lalu orang yang bekerja atau pindah tugas ke kota baru, tapi dia tidak data kependudukannya masih tempat yang lama.
0: Oh, misal dia
1: ditugaskan mutasi.
0: Dari Jakarta TNI. Ke sini. Ya. Kalau TNI bisa ya?
1: Bisa.
0: Bisa ya? Kalau nyoblos baru nggak bisa.
1: Ya. Kalau misalnya dari aku. Yang banyak TNI ya.
0: Nah, kan dari, biasanya gitu pindah-pindah.
1: Ya, pindah-pindah. Dia tidak
0: ingin menetap di Kota Madiun, misalnya rumahnya.
1: Ya, tetap rumahnya tetap yang tempat asal-asalnya itu.
0: Lamongan misalnya.
1: Ya, bisa mengurus itu. Lalu juga pedagang misalkan ya.
0: Ya banyak ya, ini benar.
1: Saya mau buka, rumah makan masakan Padang di Kota Madiun.
0: Madura kan banyak juga. Benar.
1: Nah itu contoh-contohnya seperti itu. Juga PNS juga bisa loh, ASN juga bisa.
0: Oh iya.
1: Ya kan ASN,
0: ASN juga bisa. Banyak ternyata ya.
1: Banyak.
0: Tak kirain tuh cuman ya
1: anak kos.
0: Anak kos, kalau anak kos kadang juga nggak didata karena kadang mereka datang pergi aja gitu kan, soalnya sering pindah-pindah. Nah ini kendalanya kalau pindah-pindah kayak gini gimana pendataannya?
1: Untuk pendataannya itu kan penduduk sendiri yang mendaftar di kami. Ya mereka langsung datang ke sini atau melakukan layanan online. Kalau apa kendalanya ya karena kita contohkan aja kalau di kota, kalau di kota lain yang kota besar utamanya pasti sudah ada ini apa operasi justisi KTP. Itu
0: razia.
1: Nah, razia KTP. Nah, kalau di tempat kita karena penduduknya sedikit ya, jadi belum ada itulah. Satu kendalanya itu kalau enggak punya pendataan penduduk permanen, kalau ada
0: razia.
1: Razia itu kan dia harus sangat mengurus itu penduduk permanen di sini karena mungkin tinggalnya di sini lama.
0: Karena 5 bekerja. Tahun, ya.
1: Kalau enggak ngurus gimana? Akhirnya kan kalau punya anak kan kasihan anaknya mau sekolah enggak bisa karena enggak punya penduduk permanen itu.
0: Benar.
1: Salah satu syaratnya untuk pendaftaran SPMB yang jalur mutasi orang tua itu syaratnya adalah surat pendataan penduduk permanen ini Kak Gigi.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Ini yang harus diperhatikan berarti anak kos atau orang yang bekerja di sini ngekos meskipun dia pindah-pindah. Ini juga menjadi satu pertanyaan juga nih ya. Ini pindah-pindah berarti dia pokoknya punya surat itu ya, meskipun nanti dia mau pindah kemana. Betul, pokoknya dia punya surat itu.
1: Iya, dia ketika pindah ke tempat lain, nanti tempat lain sebaiknya atau seharusnya juga mengurus penduduk permanen itu.
0: Kalau keluar dari Madiun, tapi kalau masih dari Madiun dalam kota Madiun aja enggak kan?
1: Enggak.
0: Oke, baiklah.
1: Karena surat pendataan itu berlaku 1 tahun.
0: Oh, cuma 1 tahun. Berlaku 1 tahun. Ini ada yang nanya juga
1: setelah
0: nih.
1: Setelah 1 tahun nanti dia akan apa? Memperbarui. Mungkin dengan alamat yang baru atau alamat yang tetap gitu.
0: Oh, gitu. Kontrak juga? Orang yang ngontrak itu juga?
1: Betul. Kalau kontrak, misalkan hanya satu kota aja ya dari Kartowarjo ngontrak ke
0: Mangwarjo,
1: gitu ya, atau Mangwarjo itu ya sebaiknya pindah ngapain penduduk permanen? Langsung aja pindah nanti kan diuruskan kakaknya langsung itu sama dukcapil itu.
0: Nanti, ngapain ya?
1: Iya, yang penduduk permanen itu yang dari luar kota ke kota tapi dia tidak berminat
0: untuk kesini. Tidak,
1: Jadi makanya namanya non permanen. Kalau permanen ya ngurus aja kakak.
0: Tapi ada juga loh misalnya, oh ya itu tadi ya kan TNI, Polri, ASN yang suka pindah-pindah itu juga, ya kan orang yang bekerja di sini.
1: Pindahnya karena tugas.
0: Tugas, benar. Karena tugas. Terus. Yang ngekos sama yang bekerja itu tadi loh ya, yang bekerja mungkin dalam tanda kutip mereka memerlukan ini banget ya sebenarnya. Betul. Karena untuk mengurus tadi sekolah misalnya dan juga untuk mengurus
1: yang lain
0: misalkan,
1: BPJS dan sebagainya,
0: dan ini juga sebagai alat untuk mengamankan juga kalau sewaktu-waktu ya ada razia dan lain sebagainya.
1: Karena
0: gitu kan
1: apa,
0: ya.
1: Tempat domisilinya tidak sesuai dengan
0: KTP. Sesuai dengan KTP, benar.
1: Jadi itu bisa digunakan untuk ini bawa saya ini loh. non permanen di iya jalan ini.
0: Makanya ini diperlukan banget ya.
1: Harusnya seperti itu.
0: Nah, kalau di Kota Madiun ini seperti apa bentuknya? Non permanen.
1: Itu sama, seluruh Indonesia sama karena aturannya ada di Permendagri nomor 3 tahun 74 tahun 2022. Itu aturannya sama seluruh Indonesia sebetulnya. Jadi bentuknya ya sama, bentuknya pendataan penduduk non permanen itu formatnya, lalu ada provinsi dan di situ ada tanggal kedatangannya kapan, terus alamat asalnya dari mana, terus alamat non permanennya di dari mana, terus biodatanya serta ini masa berlakunya itu ada.
0: Misalnya berarti 18 Februari atau 24 Februari, berarti 24 Februari tahun depannya habis.
1: Iya, habis.
0: Dan harus mengurus lagi.
1: Iya, betul.
0: Gitu loh. Berarti orang yang apa ya?
1: Jadi kenapa kok itu biar terdata gitu? Kalau dicari tempatnya di berdasarkan misalkan pencarian ini di alamatnya di KTP ini kok enggak ada. Ternyata dia ada di pendudukan permanen itu di tempat yang lain seperti itu.
0: Orang dengan apa namanya yang sudah memegang itu tadi loh, yang sudah memegang apa pendudukan, itu bentuknya kayak kertas kayak
1: kertas,
0: gini.
1: Kertas ya, kertas biasa itu.
0: A4. Biasa. Oh, oke.
1: Okay. A4 nanti ada isiannya itu. Terus ada fotonya
0: data juga. Data juga ya. Itu isinya data ya, data kependudukannya dia.
1: Betul.
0: Kan?
1: Isinya biodata tadi. Saya bilang tadi biodata. Terus alamat asal sama alamat kedatangannya non permanennya itu di mana ya.
0: Dan ini jangan hilang, kalau hilang bisa nyetak lagi
1: ya,
0: bikin lagi
1: ya, dia pakai surat keterangan kehilangan
0: ya, kan ribet.
1: Tapi sekarang kan ada IKD, itu bisa dicetak lewat IKD.
0: Oh ya, ya. Loh, itu bisa masuk IKD ya,
1: coba di IKD nyari, ada nanti kolom penduduk non permanen kalau salah.
0: Masa sih?
1: Kalau enggak ngurus ya enggak ada.
0: Oh iya ya, kan enggak kemana-mana.
1: Iya, jenengan kan berdua apa mau pindah? Awas ya kalau pindah.
0: Mengurangi jatah penduduk. Tapi memang seperlu itu ya. Ini kan lagi musim-musim sekolah nih, Kak Apu ya. Ini juga dibutuhkan.
1: Iya, untuk utamanya yang jalur mutasi orang tua. Jadi ini untuk
0: jalur
1: sekolah
0: kan mutasi
1: ada
0: orang tua, benar.
1: Jalur mutasi orang tua, jalur domisili, jalur afirmasi, benar, sama jalur prestasi itu
0: ya. Apa nih?
1: Sekarang saya mau daftar juga di
0: zonasi. Suka membaca berarti.
1: Jadi untuk jalur mutasi orang tua itu salah satu syaratnya adalah
0: itu.
1: Surat keterangan pendataan penduduk non permanen untuk yang masuk SD dan SMP ya, utama yang SD dan SMP, karena itu kewenangannya di Kota Madiun. Jadi untuk syaratnya itu, kalau dulu ada surat keterangan domisili itu, kan nggak boleh dukcapil menerbitkan surat keterangan domisili. Gantinya adalah pendataan penduduk non permanen ini.
0: Pendataan nanti penduduk non permanen. Iya. Berarti keluarnya nanti juga kertas itu ya, itu bisa dipakai ya.
1: Bisa dipakai.
0: Untuk jalur mutasi orang tua.
1: Jalur mutasi orang tua. Jadi selain jalur itu enggak pakai.
0: Enggak bisa.
1: Iya.
0: Bisa. Berarti misalnya ini berarti TNI Polri itu ya, atau mungkin orang tuanya ASN yang mutasi itu ya.
1: Dan itu persyaratannya pindahnya di sini itu harus kurang dari 1 tahun. Jadi sebelum Juni 2026 mereka sudah mengurus surat pendataan penduduk non permanen itu.
0: Oh, syaratnya Juni.
1: Kalau lebih ya harusnya mereka pindah di sini.
0: Iya,
1: lebih
0: benar
1: dari 1
0: ya.
1: Tahun itu 2 tahun di sini masa enggak pindah-pindah? Harusnya pindah ke sini. Nanti kalau mau pindah ke tempat lain lagi mengurus di Dukcapil lagi. Kan sekarang ngurus pindah itu kan sangat mudah sekarang ya.
0: Iya.
1: Bahkan enggak perlu secara online itu kan juga bisa.
0: Dulu tuh mau ngurus surat pindah tuh takut loh. Aduh, ini mesti susah ini.
1: Dan
0: susah.
1: Pertanyaan pasti gini. Apakah RT dulu, ke RW dulu, ke kelurahan?
0: Oh, benar.
1: Padahal enggak. Sekarang semua untuk penduduk pindah itu langsung ke Dukcapil.
0: Langsung ke Dukcapil aja. Kalau dulu kan surat keterangan RT sama lurah.
1: Iya.
0: Diperlukan. Nah,
1: dan untuk agar Pak RT dan Pak RW itu tahu bahwa dia ada penduduk yang masuk itu di kita ada surat pernyataan tidak keberatan. Misalkan dia numpang ya atau ngontrak di rumah orang, kita kasih surat pernyataan bahwa yang dikontrak itu tidak keberatan, alamatnya dipakai sebagai alamatnya yang penduduk yang mau pakai itu, dan diketahui oleh RT RW. Jadi Pak RT sama Pak RW tetap tahu,
0: tahu
1: ada penduduknya pindah
0: ya,
1: atau
0: benar,
1: atau penduduknya keluar itu tetap tahu. Gitu,
0: oke, okay, baiklah. Jadi begitu ya, Sobat Serawandian ya. Eh, ini materinya menarik banget loh ini soalnya.
1: Soalnya
0: banyak
1: baru,
0: iya.
1: Ya kan, baru. Mbak Yuki pasti baru dengar ya.
0: Jadi tuh yang masih ada dalam pikiran saya, non permanen itu cuman anak kos sama orang yang TNI
1: ya,
0: sama orang sih. Ya itu doang, yang lain-lainnya enggak gitu. Ternyata luas ya, ya.
1: Kan banyak nih, banyak di kantor-kantor Kota Mahdun itu. Dan ini enggak hanya terbatas untuk yang kantornya pemerintah aja. Ada yang misalkan dari
0: BUMN
1: atau ini apa, minuman bersoda itu kan ada cabangnya di mana-mana.
0: Oh, dia iya, dipindahkan di sini. Sampai ke situ ya. Oh iya benar, gudangnya di sini.
1: Nah, betul, dia tempatkan di sini.
0: Oh iya ya. Itu mungkin belum itu punya loh itu. Ya.
1: Banyak rata. Mereka ngurusnya karena ada keperluan, misalkan
0: benar,
1: untuk sekolah, untuk misalkan untuk apa lagi ya? Untuk klaim BPJS.
0: Iya. Terus itu, kalau mau coblosan ini yang paling bingung nih.
1: Nah, itu juga ya, pakai harusnya.
0: Harus pakai kan itu. Dulu pernah mau nyariin anak sini juga kan, non penduduk non permanen, gimana caranya. Nah, kita kasih solusi, datang aja ke Dispenduk Capil ya, Kota Madiun gitu kan. Pasti dikasih arahan dan juga pasti ada jalan keluar kalau pia juga nggak pia. Oke, baik, nanti kita balik lagi. Mungkin ada yang belum dijelaskan juga sama Kak Pu. Jadi kita balik lagi sambil kita ke pertanyaan netizen ya, Kak Pu ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan netizen yang nanti akan kita bahas habis di kebersamaan kita Spektrum Kota bersama di Dispenduk Capil Kota Madiun. 93 FM.

Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: kembali lagi di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota bersama di Spenduk Capil Kota Madiun. Nah, sebelum kita ke tanya jawab ya Kak Puya, saya mau tanya dulu nih terkait mungkin ini sama juga yang ditanyakan sama netizen terkait dengan syarat. Jadi terkait dengan syarat-syaratnya untuk dibawa ketika mau bikin surat administrasi kependudukan non permanennya ini, benar ke Dispenduk Capil itu apa aja sih yang mau dibawa? Terus sama ada yang nanya terkait dengan kalau sudah dapat surat kependudukan non permanennya ini berlakunya sampai kapan? Terus kalau masa berlakunya habis berarti kan harus bikin lagi apa harus seperti itu seterusnya? Terus kalau mau dibatalkan, ini apa bisa? Gitu. Terima kasih.
1: Ya. Oke, Kak Kiki, yang pertama saya jawab dulu syarat ya tadi.
0: Ya syarat.
1: Ya syarat utamanya yaitu kakak tempat asalnya. Mm-hmm. Nah itu. Terus yang kedua ada surat keterangan dari RT.
0: RT mana nih?
1: RT yang tempat yang dituju. RT yang di sini.
0: Di sini. Ya. RT.
1: Ya RT yang menerangkan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar tinggal di alamat itu. Kan untuk yang paling terdekat itu loh dalam sebuah keluarga itu kan RT, RT ya. Kalau RW masih ada berapa RT.
0: Lagian dia harus izin juga ya kalau mau ke situ ya.
1: Ya terus habis itu baru kelurahan. Nah RT ini yang paling tahu dia itu benar-benar tinggal atau tidak tinggal di situ itu kan RT. Makanya ada surat keterangan dari RT yang menerangkan bahwa dia benar-benar tinggal di alamat itu.
0: Terus ke kelurahan dia nyari apa?
1: Enggak, di kelurahan.
0: Oh, enggak usah.
1: Enggak pakai.
0: Hanya oh, berarti surat RT doang. Aja. Oh, gitu.
1: Mudah ini berarti ya. Sama kakak itu aja.
0: Kakak KTP sama surat nanti sama Pak RT tuh biasanya dikasih surat kayak gini loh, kecil gitu loh ya.
1: Betul. Nah, di situ nanti menerangkan Pak RT-nya ada alamatnya di tinggal di situ alamatnya kemana. Gimana? Terus kegunaannya surat keterangan itu untuk apa? Untuk mengurus pendataan penduduk non permanen. Itu aja syaratnya Pak Iki. Tapi yang untuk sekolah yang utamanya untuk jalur mutasi orang tua tadi, kita juga minta SK mutasi orang tuanya.
0: Nah, oh, kalau jalur mutasi orang tua ya.
1: Ya, utamanya untuk sekolah bener. Ya. Kan kita minta jalur namanya jalur mutasi orang tua, minta pendataan penduduk non permanen. Nah, kalau orang tuanya enggak mutasi kan enggak bisa. Gak bisa dapat, iya. Misalkan orang tuanya kerjanya di salah satu bank di Surabaya, dan orang tuanya gak, tapi rumahnya di Kota Madiun, nah, itu gak gimana? Bisa. Itu oh, namanya bukan penduduk non permanen.
0: Nah itu kan penduduk Madiun.
1: Iya, penduduk Madiun berarti. Kaget tapi aku. Kalau dia kakaknya Surabaya, terus orang tuanya ditugaskan di Kota Madiun, nah itu bisa.
0: Iya. Mudah
1: nyari
0: ya,
1: surat keterangan penduduk non permanen. Tapi kalau dia kakaknya Surabaya, terus bapaknya tugasnya di Surabaya, ibunya sama putra-putranya di Kota Madiun, kakaknya Kota Madiun, ya gak
0: bisa.
1: Untuk sekolah loh ya, maksudnya untuk jalur mutasi orang tua. Ya. Untuk jalur yang lain mungkin bisa.
0: Bisa, karena memang orang, penduduk asli sini.
1: Iya, orang tuanya juga gak pindah ke sini, ya, orang tuanya di sana.
0: Iya, iya, iya. Iya,
1: ya. Ya, gitu. Kalau nyarinya penduduk non permanen di Surabaya mungkin bisa. Bisa. Karena bapaknya tugasnya di Surabaya tapi kakaknya di Kota Madiun, nah, itu bisa.
0: Karena memang kakaknya di sini alamatnya.
1: Nah, dalam hal untuk pendaftaran sekolah yang mutasi orang tua itu yang kata-kata yang di paling pokok adalah jalur mutasi orang tua. Jadi orang tuanya yang mutasi bukan anaknya. Yang dimutasi bukan anaknya tapi orang tuanya.
0: Orang tuanya.
1: Jadi ada surat mutasi orang tua dari tempat asalnya ke Kota Madiun.
0: Harus ada satu tahun dulu atau
1: ini? Iya, gitu. Nah itu persyaratannya dari Dignas itu yang harus sudah satu tahun itu. Nah itu syarat utamanya nanti bisa di secara online melalui di lapak itu di lapak Kota Madiun itu bisa, atau datang langsung ke kantor.
0: Ke Dispenduk Capil ya, Kota Madiun.
1: Nanti bisa. Kita beri penjelasan. Untuk pertanyaan kedua tadi apa? Masa berlaku.
0: Masa berlaku.
1: Ya, masa berlakunya tuh seperti yang saya utarakan tadi satu tahun. Jadi satu tahun nanti kalau selesai dan masih tinggal di Kota Madiun di alamat itu juga itu
0: perpanjang aja.
1: Perpanjangan. Nah kalau pindah ke tempat lain berarti otomatis isiannya nanti penduduk non permanennya di Kota Madiun tapi di jalan apa?
0: Gitu. Tetap bawa surat RT.
1: Ya.
0: Sebagai betul. Laporan kan
1: betul,
0: ya.
1: Betul ya. Yang menunjukkan bahwa dia itu benar-benar di situ, RT-nya tahu bahwa
0: dia. Iya, dia tinggal di situ.
1: Ya.
0: Nah, kalau pembatalan tadi?
1: Ya, kalau pembatalan itu bisa dilakukan di apa? Di tempat terdaftar sebelumnya. Jadi misalkan dia di Kota Madiun membatalkan.
0: Mm-mm.
1: Ya di tempat Kota Madiun dia membatalkannya.
0: Ini pernah ke Dispenduk Capil enggak?
1: Iya.
0: Berarti
1: terus nanti kalau dia pindah ke tempat lain dia bisa ngurus ke
0: tempat lain.
1: Iya.
0: Berarti dia enggak pegang surat apa-apa dong?
1: Iya.
0: Enggak disangoni surat apa-apa ya?
1: Enggak, kan dia sudah punya KTP yang asli yang tempat yang asal itu.
0: Mm-mm.
1: Jadi dia tetap punya dokumen kependudukan, tapi bukan non permanen, tapi yang permanen itu.
0: Ini kalau pembatalan itu disebabkannya biasanya kebanyakan apa, Kak Pu?
1: Misalkan dia tidak jadi di sini. Misalkan saya masih punya aset ya di sana yang harus
0: di
1: saya,
0: Bali ini.
1: Ya, aset juga nggak harus tanah, mungkin surat-surat kendaraan saya itu masih sana. Saya nggak mau pindah di sini. Nah itu saya sudah akan pindah sini, saya batalkan aja Pak. Misalnya di sana bisa seperti itu.
0: Jadi atau, dia nggak bawa surat apa-apa ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau istrinya dua nggak bisa ya?
0: Nggak bisa. Nggak bisa. Aduh lagi istri.
1: Kan tadi banyak alasannya.
0: Ya.
1: Nah, itu nggak.
0: Iya.
1: Intermezzo.
0: Nggak bisa, nggak bisa. Berarti gitu ya. Jadi. Berarti Dispenduk Capil gak ngasih surat apa-apa ya ini ya, kalau misalnya ada pembatalan
1: aja, yang semula sudah ngurus lalu dibatalkan, yang surat itu dibatalkan.
0: Berarti gak non permanennya diambil lagi sama Dispenduk?
1: Ya
0: okay.
1: Dan dia tetap masih punya dokumen kependudukan yaitu KTP yang
0: KTP
1: permanen
0: ini,
1: yang aslinya. Misalkan dari Surabaya pindah ke Kota Madiun dibatalkan, kita batalkan, udah dia kan tetap penduduk Surabaya.
0: Karena kan sudah dibatalkan
1: ya.
0: Meskipun dia KTP-nya udah Madiun.
1: Betul.
0: Oke, oh pembatalannya kayak gitu ya Sobat Remaja, segampang itu gitu loh, semudah itu gitu. Jadi tidak usah dan tidak perlu khawatir atau takut ya kalau Sobat Remaja ingin memperbaiki data administrasi kependudukannya. Nah, apalagi nih yang harus di apa ya? Mungkin masyarakat ini kan kalau terkait dengan
1: data
0: kependudukan ya.
1: Itu biasanya
0: kalau misal nih Kak Po, hanya tinggal sementara. Sama.
1: Ya,
0: ini ada yang nanya loh ini.
1: Nah,
0: kalau saya hanya tinggal sementara
1: satu hari gitu misalkan.
0: Enggak, ini tinggalnya selama 3 bulan atau 4 bulan saja karena saya sedang mencari jaringan untuk jadi ini selular, ini orang selular gitu loh. Saya hanya tinggal di sini untuk mencari jaringan. Habis itu saya kembali ke kota asal. Apakah juga harus melaporkan? Oh ini baik ini bapaknya mau nanya.
1: Ya. Sebaiknya itu melaporkan. Jadi kita dimanapun melaporkan. Karena apa? Dalam sehari-hari misalnya urusan dengan bank aja mesti minta. Saya KTP-nya Surabaya misalnya di bank di Kota Madiun. Pasti sama bank mana minta aja surat keterangan domisili. Nah kan kita enggak menerbitkan surat keterangan domisili. Penggantinya itu. Selama dia masih membutuhkan surat yang seperti itu ya sebaiknya pindah. Tapi kalau dia enggak membutuhkan, hanya di sini hanya 4 bulan itu enggak ada hubungannya dengan perbankan misalkan itu ya. Itu pilihan kalau enggak mau.
0: Ini di WA lagi nih, Mbak, saya itu Rio dan taman dan kawan-kawan ada berenam. Saya di sini itu memakai rumah saudara sebenarnya. Sudah lapor Pak RT, tapi apakah harus memang? Tapi kalaupun saya dan teman-teman harus memang membuat surat non permanen, kita akan ke Dispenduk Capil,
1: ya,
0: kayak gitu.
1: Ya.
0: Ya mendingan gitu ya.
1: Iya.
0: Cari amannya ya.
1: Iya. Toh itu kita tidak membutuhkan apa ya, kayak tenaga harus berlari ke Dukcapil.
0: Malah
1: dia
0: enak
1: bawa
0: gitu
1: fotokopi-fotokopi, kita proses, dan prosesnya itu 5 menit jadi. Tergantung jaringannya ya, itu setelah itu selesai.
0: Soalnya dia bilang di sini hanya sekitar 3-4 bulan saja untuk mencari jaringan kita dari selular. Gimana Kak Pung, gak apa-apa ya?
1: Iya, kalau saya
0: mending lapor aja ya.
1: Mending betul pendataan. Toh itu kalau sudah selesai dia pindah lagi.
0: Ya. Terus suratnya gimana?
1: Ya suratnya tetap berlaku 1 tahun. Tapi dia nanti kalau
0: seandainya mau kesini lagi kan nggak pak?
1: Iya, nggak apa itu. Terus kalau dia mau ke tempat lain pindah lagi dengan penduduk permanen di tempat lain kan juga bisa.
0: Itu yang diganti.
1: Ini otomatis gagal karena ini jaringannya udah setahun jaringan nasional tuh.
0: Berdasarkan gitu. NIK tuh ya. Oh iya ya, benar.
1: Ketika dia ngurus ke tempat lain otomatis yang
0: ini. Yang ini ya udah hangus. Oh iya benar. Enggak kepikiran ke sana. Pikiranku kok masih tradisional gini ya.
1: Jadi karena NIK-nya sudah berlaku internasional dan aplikasi ini kan juga nasional.
0: Iya.
1: Ketika saya ngeklik ini sudah muncul datanya.
0: Datanya mereka udah ada ya, benar-benar. Gitu.
1: Ya kita ngisi penduduk non permanennya di mana itu aja. Kalau data yang lain sudah ada. Jadi ketika dia pindah ke tempat lain dan mendaftar.
0: Ya udah yang awal hangus. Ya. Oh, yang awal udah hangus gitu ya. Oke, terima kasih Kak Rio dari Malang ini yang bertanya. Terus kemudian saya ngontrak di seputaran Mojorejo, Mbak. Ya sudah.
1: Tonggo nih.
0: Kayak tetangga saya. Enggak lah, tetangga sebelah. Oke, halo Spektrum Kota, ini dari Magelang. Mau tanya bagaimana peran penduduk non permanen terhadap dinamika sosial dinamika sosial dan ekonomi setempat.
1: Ya. Ini pertanyaan kayak
0: berat nih, berat.
1: Ya, kalau saya apa ya? Ini saya sendiri misalnya, saya penduduk non permanen di kota lain gitu ya, karena di Ngawi.
0: Yeah.
1: Berarti saya akan mengikuti apa aturan yang ada di kota tersebut dan apa tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan di kota tersebut. Nah itu peran-perannya. Dan untuk sosial otomatis ya kita juga mengikuti. Misalkan saya penduduk luar kota terus saya datang saya penduduk non permanen di Kota Madiun. Kan di Kota Madiun ada aturan bahwa di sepanjang jalan di PSC itu tidak boleh merokok.
0: Betul. Nah,
1: kita harus ikuti itu. Jadi peran kita sebagai penduduk non permanen harus ngikuti aturan-aturan yang ada di daerah tersebut.
0: Gitu Kak Kiki. Dan apakah mereka yang punya non permanen ini ya? Apa namanya? Memiliki hak yang sama dalam pelayanan publik? Sama menurut aku ya, Kapu gimana Kapu?
1: Sama lah, karena mereka kan ya juga warga negara Indonesia.
0: Iya.
1: Bukan DNA ya.
0: Lagi pula kalau mereka mau mengurus kependudukan, meskipun nggak harus pulang ke sini kan bisa ya Kapu ya?
1: Bisa. Karena aplikasinya
0: itu loh sudah internasional tadi.
1: Dokumen kependudukan itu kan ya berlaku nasional bahkan.
0: Internasional.
1: Semuanya, makanya. Misalkan dia menikah sama orang luar negeri. Dokumen kita tetap diakui di luar negeri.
0: Iya, nggak usah bingung ya Kak Puya. Jadi saya yang bingung.
1: Layanannya juga sama.
0: Iya ya.
1: Apalagi kalau di Kota Madiun itu kan layan khususnya yang administrasi kependudukan ya. Sabtu Minggu buka.
0: Hari Sabtu Minggu buka, hari libur buka, nggak usah
1: khawatir. Hari libur keagamaan, hari libur nasional juga buka.
0: Iya, ya, aku tahu. Aku pas lewat.
1: Los pokoknya.
0: Aku pas lewat di Sependuk Capil buka.
1: Iya.
0: Aku libur loh. Mereka buka gitu.
1: Bahkan kemarin sama di Idul Fitri, Idul Adha, Natal, kita tetap buka. Dan saya juga apresiasi terhadap penduduk Kota Madiun. Idul Fitri ada yang ngurus.
0: Oh iya.
1: Ngurus pindah, Pak. Saya ngurus KIA itu ada.
0: Oh iya.
1: Berarti kan ada ya? Mereka hebat.
0: Iya.
1: Penduduk Kota Madiun.
0: Makanya sebenarnya tuh apa ya, masyarakat itu sudah sadar dengan data kependudukannya. Berkanya. Tapi mereka mau mengurus itu masih kayak ya.
1: Kalau bahasa Jawanya apa? Kami tenggelam.
0: Kayak mereka itu kayak gini loh Kak, kayak takut aduh nanti ribet gitu. Aduh nanti aku bolak-balik soalnya aku kurang ininya, kurang itunya. Nah, makanya mungkin kalau sebelum berangkat dipastikan dulu aja ya Kak Bu ya.
1: Betul.
0: Ini KTP nih, ini kakak nih, ini atau, akte nih, ini atau surat lainnya gitu ya?
1: Tanya-tanya dulu juga boleh.
0: Nah, tanya-tanya kalau aku.
1: Di layanan Awas Sigap kan ada,
0: iya,
1: konsultasi.
0: Iya, ada konsultasinya.
1: Nah, itu tanya dulu sebelum dan sarannya ini apa ya? Mm-mm. Nanti ketika datang ke Dukcapil sudah ready semua. Mm-mm. Jadi enggak bolak-balik gitu.
0: Benar. Makanya nggak usah, nggak perlu takut dan khawatir ya Pak ya, tetap memperoleh hak yang sama dalam pelayanan publik. Betul, ya bisa ya. Saya jawab bisa, soalnya segampang itu. Gitu.
1: Dan sampean mesti sudah mengalami sendiri ya, nggak hanya ngomong. Ya kan Egy?
0: Iya. Iya, saya sudah mengalami sendiri. Iya. Kemarin saya sudah mengganti kartu tradisional.

0: mau mencetak ke dispenduk capil dengan berat kertas yang sedemikian rupa agar bisa dibedakan ini asli ini enggak. Tapi kalau menurut saya ya udah itu yang kita cetak itu ya asli. Gitu kan?
1: Betulnya. Mm-hmm. Ya, betul ya. Jadi untuk kalau mau tahu asli atau tidak itu scan barcode-nya.
0: Nah.
1: Jangan melihat oh ini kertasnya kertas gambar. Oh ini kertas buffalo.
0: Aku itu.
1: Ada karena biar kayak piagam itu. Kakak itu dicetaknya kertasnya tebel.
0: Benar.
1: Biar bagus gitu ya.
0: Iya, terus akte tuh ada garudanya.
1: Ya.
0: Nah, sekarang kan garudanya enggak ada tapi kan biasa.
1: Iya, hitam putih.
0: Hitam putih.
1: Nah, kalau kita mau ngecek, scan aja barcode itu. Nanti akan muncul siapa yang menandatanganinya,
0: betul,
1: siapa yang punya, terus tanggal dan data-data lain ada di situ.
0: Di situ ada.
1: Iya.
0: Itu.
1: Jadi kalau kita nakal ya. Misalkan aktanya Kak Kiki sudah berbarcode. Saya belum, itu saya fotokopi, saya tempeli barcode-nya Mbak Kiki.
0: Yang keluar?
1: Yang keluar Mbak Kiki, padahal namanya saya.
0: Gitu.
1: Sama-sama dia. Enggak
0: bisa, udah enggak bisa. Ya memang kayak gitu gitu. Jadi kemarin tuh memang ada, "Mbak, ini tuh asli atau enggak?" Nah, itu asli soalnya dicetaknya di ADM gitu.
1: Kalau mau misalkan untuk membedakan mana yang fotokopi, mana yang asli. Boleh itu di apa? Di laminating atau di apa?
0: Bisa. Ya. Kan, nah, ini aman nih kalau di laminating nih.
1: Itu.
0: Nah, benar.
1: Tapi kalau untuk kakak kalau mau di laminating tanda tangani dulu.
0: Benar.
1: Karena kebanyakan orang-orang enggak di tanda tangani langsung di laminating
0: ya, jadi betul. Kosongan. Iya, betul. Iya, iya, benar. Nah, ini ya pesannya ya dari Kak Pu ya gitu ya sahabat Ramadian ya. Yang di ADM yang kita cetak itu asli.
1: Asli,
0: ya. Asli semuanya. Di barcode aja itu siapa nanti keluar yang tanda tangan. Itu jadi enggak usah khawatir. Ya. Oke, terima kasih Kak Pu.
1: Oke, sama-sama.
0: Terus ini mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada sahabat Ramadian cinta terkait dengan hari ini ya tema kita penduduk non permanen agar apa agar di masyarakat kita itu tercipta penduduk yang atau masyarakat yang tertib
1: administrasi kependudukan.
0: Benar
1: ya, saya menghimbau untuk warga Kota Madun yang termasuk warga non permanen itu silakan mengurus pendataan penduduk non permanen di Dukcapil dengan kemudahan persyaratan yang seperti yang disampaikan tadi dan kecepatan dalam hal apa pencetakannya. Oh ya, satu lagi Mbak, kan
0: apa tuh?
1: Pada waktu ngurus penduduk non permanen itu kan kita menyertakan email,
0: ya,
1: nomor HP dan email.
0: Betul, nah, itu jangan lupa.
1: Nanti kalau sudah jadi akan masuk di
0: email.
1: Email kita ya.
0: Kalau nanti di HP pemberitahuan kah?
1: Ya langsung masuk itu langsung bisa dibuka dan bisa kalau di PC itu ya bisa di download menjadi file PDF jadi bisa disimpan.
0: Betul. Mau dicetak berapa aja bisa.
1: Jadi kita tidak harus saya habis ngurus ini masa saya datang ke Dukcapil
0: capek lagi gitu,
1: atau habis ngurus itu saya mau balik ke tempat asal saya Pak itu bisa melalui bisnis tak mandiri atau berupa file gitu.
0: Ya pokoknya email dan nomor HP-nya harus hafal dan aktif ya Kak Pu.
1: Betul, intinya warga tadi untuk mendaftarkan sebagai penduduk non permanen di Dukcapil. Itu untuk yang non permanen. Untuk yang warga yang permanen penduduk Kota Madiun tetap saya sarankan update kakaknya yang jenengan. karena apa?
0: Aku kena nih.
1: Kalau mau ada urusan mereka langsung, "Pak, hari ini terakhir pengumpulan ini, pengumpulan ini." Mereka harus
0: nubia gitu ya. Iya, ya.
1: Iya. Ya kalau kita, jaringan lancar kita tetap bisa 5 menit jadi. Tapi kalau enggak lancar itu loh, mesti mereka kan jadinya gimana Pak, saya enggak bisa sekolah karena enggak punya kakak.
0: Iya,
1: nah,
0: betul,
1: itulah yang
0: betul.
1: Makanya untuk mengupdate penduduk data kependudukan kita itu setiap saat. Dan satu lagi di Dukcapil semuanya gratis. Tidak ada yang bayar.
0: Betul, gratis tis. Cetak mandiri pun juga gratis. Pokoknya ada kuota.
1: Iya. Enggak, kalau enggak ada kuota di kantor kan ada WiFi.
0: Iya, kalau di kantor. Ya paling dekat kan di sini Kak Pu. Ya di Perintis ada loh, Sobat Ramadian ya. Aku kemarin mencetak kakak.
1: Atau di masing-masing kecamatan.
0: Ada, di kecamatan masing-masing ada. Oke, kalau mau misal nih takut mencetak di ADM sendiri, butuh bantuan teman-teman Dukcapil, silahkan datang ya di Dispenduk Capil Kota Madiun. Di situ pokoknya buka setiap hari sampai jam
1: Dua layanannya.
0: Dua untuk layanan. Terus hari besar buka,

0: hari libur buka, nggak ada tutup.
1: Anti prei kan?
0: Anti prei soalnya.
1: Satu lagi di apa kantor tuh sekarang ada ADM-nya juga.
0: Oh di kantor? Ya,
1: bisa, tapi nggak berbentuk kotak gitu, lebih.
0: Lebih praktis.
1: Ya lebih praktis.
0: Iya, aku sudah melihatnya.
1: Ya itu, itu jadi penduduk ketika selesai layanan lihat email, nggak usah nunggu cetak petugas, karena kan ngantri.
0: Minta tolong aja.
1: Kalau terus cetak sendiri langsung.
0: Bisa. Dan ini berlaku juga di MPP, mall pelayanan publik. Iya, sama, kita bagaimana?
1: Mall pelayanan publik sama.
0: Sama ya.
1: Saya petugas di sana.
0: Boleh ya, sahabat Ramadion ya, untuk datang ke Dispenduk Capil atau di mall pelayanan publik itu jalan
1: Trunojoyo.
0: Trunojoyo. Berarti dulu bekasnya kantor Dinas Kesehatan. Iya. Jadi di situ ya sahabat Ramadion ya, kalau mau yang dekat-dekat sana ya Trunojoyo bisa ke MPP, kalau dekat-dekat Dr. Stomo ya ke Dispenduk aja langsung gitu ya Kak Puya.
1: Kalau mau cetak bisa di masing-masing kecamatan.
0: Ada. Nah, kalau takut ya, ya ke Dispenduk aja.
1: Kalau bulan puasa mau ngabuburit bisa di ADM.
0: Adem. Aduh,
1: pengalaman di body.
0: Soalnya PSJ tuh ruame banget loh kalau sore ngabuburit. Iya benar sih. Makasih ya Kak Pu untuk hari ini. Untuk sahabat Seromadin enggak terasa juga ya. Ini temanya tuh sebenarnya benar-benar luar biasa ya, karena yang sangat diperlukan akhir-akhir ini adalah jalur mutasi orang tua Kak Pu. Ya. Ini benar-benar butuh ya untuk mendaftar sekolah.
1: Ya.
0: Ya, mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar.
1: Ya.
0: Dan terima kasih juga untuk hari ini di penghujung kebersamaan kita ya, kita dapat memahami sahabat Ramadion penduduk non permanen merupakan bagian dari masyarakat juga yang keberadaannya perlu ditata ya Kak Puya, terus kemudian dilaporkan. Nah, ini untuk terciptanya tertib administrasi agar aman lingkungan juga, pelayanan publik juga lebih baik, baik gitu kan ya.
1: Data kependudukan juga
0: lebih tersusun, lebih rapi, lebih oh iya ini pernah kesini terdata juga ya, terdata. Oke, terima kasih untuk Kak Pu. Mudah-mudahan segala satunya lancar di MPP. Amin. Besok juga lancar tugasnya. Ya, salam juga buat teman-teman di Dispenduk Capil yang mendengarkan kita hari ini. Ya. Salam juga, selamat pagi, sehat untuk Pak Agus ya.
1: Beliau ada di kantor juga mendengarkan.
0: Aduh, sebetulnya buas orang ini. Oke, baik sahabat Ramadhan, kebersamaan kita tuntas terlebih dahulu. Saya Kiki Deslia bersama Kak Pujo Suprantio STMM selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dispenduk Capil Kota Madiun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah, terima kasih ya Kak Pu. Oke,

dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, mengklaim kualitas penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi semakin baik. Hal ini salah satunya ditunjukkan dari tingkat kematian jemaah asal Indonesia tercatat turun drastis. Berdasarkan data terkini, kasus wafatnya jemaah berada di kisaran 134 jiwa, separuh dari tahun sebelumnya. Dikutip dari media Kompas, menurunnya angka duka ini selaras dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan, terutama yang bersinggungan langsung dengan kesehatan dan pergerakan jemaah di titik-titik krusial seperti Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin. Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

93 FM LPPL Radio Suramadion. Selamat pagi jelang siang sahabat Suramadion semuanya. Di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota sesi yang kedua bisa disampaikan untuk pos polisi Jembatan Manguharjo pada pukul 10.26 hari ini terpantau ramai lancar. Banyak pengendara didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4 nih sahabat Suramadion. Jadi cuaca cukup lumayan panas. Jadi untuk sahabat Suramadion semuanya yang beraktivitas di luar, pastikan sahabat Suramadion menggunakan pelindung anti panas, topi, jaket, terus kemudian mungkin pakai sunscreen ya untuk yang beraktivitas di lapangan. Saya Kiki Deslia masih menemani sahabat Suramadion di Spektrum Kota sesi yang kedua sampai di jam 11 siang nanti.

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
3: Jangan ya.
4: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
5: Loh, Mbah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku roneng kali. Peteng kuis loro lho, Le.
6: Walah, Mbah. Kok yo dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
5: Jadi aku rantau biak-biak yang kali ya, Le.
6: Yang betul sah, Mbah, jamannya ini.

0: Cing tebudi, iki le, aku ada di kebun. Lah, aku di kebun toh, mbah, gue pacul pisan. Yo jeneng kudu toh, mbah. Ya apa toh lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
1: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
2: Suara Madiun 93.3

0: menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
1: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
2: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya.

Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: kupingmu ki? Marai kaget aku lele.
1: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong?
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
3: 93 FM LPPL Radio Sromadion. Baik, sahabat Sromadion semuanya, kebersamaan kita untuk hari ini kita tuntaskan terlebih dahulu. Terima kasih semua untuk sahabat Sromadion sudah bergabung dari pagi sampai hari ini, jam ini ya. Habis ini kita dangdutan. Jadi tetap rapat di kebersamaan kita 93 FM LPPL Radio Sromadion. Saya Kiki Desilia pamit dulu, undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai jumpa.

0: maju kotanya, bahagia warganya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM BPPL Radio Suara Madin. Halo, apa kabar sahabat Suara Madin? Selamat siang ya. Jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madin ya. Kita hadir dari jam 11 siang sampai jam 1 siang setiap harinya. Dan untuk sahabat semuanya, selamat siang dulu, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas siang hari ini lancar semuanya ya. Dan apa yang menjadi harapan kita, rencana kita semuanya terwujud untuk siang hari ini. Dan baik sahabat, tentunya di siang hari ini akan saya temani di program Asik Suara Madiun yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh kaula muda, kaula tua, dan juga kaula usur gitu ya. Nah, ini tidak lain adalah Dandut Asik Suara Madiun ya. Ada juga di sana nanti ada mbah-mbah saya, ada juga kakek-kakek saya, ada di Mbah Remul semuanya ya, yang siang hari ini sudah siap di program acara kami Dandut Asik Suara Madiun dan juga di semua tempat ataupun juga di semua lapak-lapak yang ada di Kota Madiun. Ada juga di ini mana ya, di Joglo Palreman ya, siang hari juga sudah siap ya, ada Mbak Serinya di sana dan juga ada Mbak

Niken. Ya, selamat siang semuanya. Semoga lancar usahanya dan juga tentunya selamat bergoyang di program acara kami. Dan Dut Asih Suara Madiun sampai jam 1 siang nanti masih ada O yang temani semuanya di siang hari ini.

Kembali sahabat, tentunya masih ada O yang temani semuanya ya di Dandut Asik Suara Madiun ya. Tempatnya orang goyang badan, tempatnya orang goyang pikiran, dan tempat orang goyang hati. Ya, dan di siang hari ini satu lagu tadi sudah kita hadirkan ya. Ada beberapa tadi yang sudah kita hadirkan, tapi yang satu yang akan saya ulas ya. Ada yang berjudul Bukan Aku Tak Mampu. Ini yang mempopulerkan adalah Mirnawati ya. Bukannya aku tak mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Kok jadi nyanyi ya? Nah, ini kalau kita dengarkan sekilas liriknya ya, ini tentunya kalau sahabat benar-benar merasakan hal semacam ini, aduh luar biasa ya. Nah, ketika lagu ini kita nyanyikan dengan suara, mungkin kalau suara-suara yang sumbang seperti saya ini gak cocok ya, tapi kalau dengan suara hati yang mengalaminya, mencoba untuk menghibur diri, nah ini sangat berarti sekali ya. Maknanya ini dapat ya ketika kita pernah berada di suatu situasi yang sama,

satunya adalah Bukan Tak Mampu yang dipopulerkan oleh Mirnawati ini ya. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang memilih mengalah dan merelakan orang yang dicintainya ini pergi bersama dengan orang lain. Bukan karena sudah tidak sayang, bukan juga karena tidak mampu mempertahankan hubungan, melainkan karena menyadari bahwa cinta tidak bisa untuk dipaksakan ya. Jadi kalau sahabat, apa ya boleh dikatakan ini pernah berjuang semacam ini atau juga merasa seperti ini ya, semoga tetap kuat dan tabah ya, karena tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Tapi saya yakin ada 1-2 sahabat ini yang daripada saya nanti menyakiti dia, membuat dia tidak enak terus, tidak bahagia, mending saya merelakan dengan orang lain. Aduh, luar biasa sekali ya. Dan menariknya lagu ini tetap bertahan di lintas generasi. Dari era waktu itu kaset ya, hingga sekarang ini ramai dinyanyikan kembali dalam dinyanyikan dengan versi lain oleh penyanyi lain, dan ini masih bisa membuat para pendengarnya ini hanyut dalam cerita yang dibawakan ya. Jadi untuk sahabat semuanya, ketika kita tahu, kita sadar bahwa cinta itu tidak bisa kita miliki, mari kita ikhlaskan ya, karena mungkin dengan mengikhlaskan ini kita mendapatkan penggantinya yang sesuai dengan harapan kita, yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Amin ya. Ya baik sahabat, tentunya untuk siang hari ini kita masih di Dandut Asik Suara Madiun ya. Masih ada UU yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti. Dan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Tentunya sampai jam 1 siang nanti ya. Dan baik, saya mau menyapa dulu yang tentunya kalau biasanya malam hari ada yang suka dengan lagu-lagu kenangan, suka menemani saya kalau ketika saya siaran malam hari. Nah, ketika ini hampir sudah 3 bulan lebih ya saya siaran pagi, dan mungkin juga sahabat yang rindu dengan suara saya rindu dengan obrolan kita yang malam hari biasa siaran itu. Nah, mungkin sahabat siang hari ini masih simak ya. Saya akan salam-salam dulu, saya mencoba mengingat kembali kalau siang hari ini pasti ada Bu Gili, selamat siang Bu Gili, ada juga Bu Saigon, selamat siang Bu Saigon, ada juga Mbak Valentin juga selamat siang, ada juga Bapak Arjuno juga, dan juga Ibu selamat siang semuanya, ada juga Om Tirto juga selamat siang semuanya ya, ada Bu Sukasiati, ada juga siapa lagi ya, saya masih ingat-ingat dulu ya karena juga lama tidak. Oh, ini ada Bu Nani juga, selamat siang Bu. Bu Nani, Bu Jeje, selamat siang juga. Ada Bu Sekar Taji juga, selamat siang semuanya. Dan juga semua sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, yang siang hari ini masih simak program acara kami atau juga setia ya menunggu kehadiran kita di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Dan tentunya silakan ya, mau salam-salam atau juga mau request lagu, kita masih tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Baik sahabat, ada Mbak Valentin, selamat siang Mbak Valentin. Apa kabar Mbak Valentin? Ini, iya, teleponnya. Iya, ada Mbak Valentin juga bareng Mas Hadi. Selamat siang juga semuanya ya, semua yang siang hari beraktivitas, semoga lancar harapannya, rezekinya juga banyak melimpah. Dan untuk siang hari ini semoga kebersamaan kita tidak hanya di udara, tapi juga semoga kita bisa bertemu lagi ya Mbak Valentin ya, untuk hari jadi kemarin ya. Hari jadi yang nanti akan kita lakukan ini adalah ke-108 ya. Jadi untuk sahabat semuanya, nanti tanggal 20 Juni Kota Madiun berulang tahun yang ke-108 ya. Ada Mbak Niken bertanya, kegiatannya apa Mas? Oh, banyak sekali Mbak Niken ya. Nanti saya akan sebutkan satu persatu, tapi tidak semuanya, tapi terdekat aja ya. Jadi untuk hari jadi Kota Madiun ke-108 ini dengan temanya Madiun Berkilau ya. Jadi untuk besok ya, tanggal 4 Juni itu Madiun Kitanan, ini di lokasi Rumah Dinas Wali Kota Madiun. Dan juga ada tanggal 6-nya, ini ada pagelaran seni Kecamatan Kartoharjo di tanggal 6 Juni 2026, tempatnya di lapangan Kanigoro dan juga Pilang Bango ya. Jadi kalau sahabat semuanya ada kesempatan, lihatlah ke sana ya.
ke Kecamatan Kartoharjo nanti di tanggal 6. Ini tempatnya di Lapangan Kanigoro dan juga Pilang Bango ya. Jadi untuk semuanya jangan lupa di tanggal 20 Juni nanti Kota Madi berulang tahun hingga ke 108. Ada banyak agenda, sekitar 29 acara yang akan digelar di Kota Madiun. Jadi kalau sahabat ini melewatkan satunya, aduh emang banget ya. Jadi simak terus ya. Kalau nanti akan kita hadirkan juga melalui siaran kami di radio, semoga nanti sahabat bisa menghadirinya, menyaksikannya, meramaikannya. Karena apa? Ini dalam rangka hari jadi Kota Madiun yang ke-108 dengan temanya Madiun Berkilau. Ya baik sahabat, untuk selanjutnya lagu-lagu akan saya hadirkan ya. Dan juga terima kasih untuk Mbak Valentin tadi yang sudah simak ya. Semoga di sana juga tetap semangat, tetap lancar usahanya, tetap lancar apa yang menjadi harapan dan juga keinginannya. Dan semoga kita bisa bertemu kembali ya Mbak ya. Kemarin biasanya kalau saya jalan-jalan sore ketemu Mbak Valentin, rumahnya di depan situ loh. Nyebrang aja dari radio sini, tinggal nyebrang gitu ya. Tapi jarang ketemu, soalnya beda-beda apa ya, beda waktu. Saat ketika saya off, Mbak Valinya sibuk. Mbak Valinya sibuk, saya on gitu. Jadi gak nyambung. Ya baik sahabat, tentunya siang hari ini masih akan saya temani semuanya di Dandut Asik Suara Madiun ya. Tempatnya orang goyang badan, tempatnya orang goyang pikiran, dan tempat orang goyang hati. Tempatnya ada di mana? Di 93 FM LPL Radio Suara Madiun.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Pas banget, apalagi kalau sekarang sahabat punya pohon mangga. Nah, ketika pohon mangga itu berbuah, berarti kita sudah pada masa yang namanya masa bediding. Masa di mana kita itu mendinginkan badan itu, aduh, jadi apa ya, pengennya tidak dingin terus, tapi juga yang panas, yang hangat ya. Tapi ketika panas, kita pengennya dingin. Nah, itulah manusia ya. Nah, mungkin kalau sahabat tentunya mengalami hal yang sama, ketika suasana malam hari dingin banget, ketika siang ini terasa panas banget, ya semoga aktivitas kita tetap jalan ya sahabat ya, tapi jangan lupa tubuh juga harus dijaga supaya tetap fit dan tidak gampang kelelahan akibat cuaca semacam seperti ini. Nah, ini ada beberapa tips yang nanti akan saya hadirkan ya. Yang pertama, pastikan kebutuhan cairan tubuh ini tercukupi. Jadi jangan lupa, kalau sahabat ini biasanya minum 2 liter sehari air putih, nah ini kalau bisa ya lebih ya. Tapi jangan lupa, kalau minum tuh baru haus, jangan ya. Ketika kita minum ini, yang namanya minum tuh jangan sampai sahabat tuh nunggu haus dulu baru minum, jangan ya. Tapi kalau kita biasanya minum biasa setelah makan, nanti setelah itu sebentar lagi minum lagi, nah ini tentunya kebutuhan tubuh kita tentang air ini bisa tercukupi. Jadi kalau kita haus ya, nah ini kadang itu kita minum bisa sangat banyak ya, karena tubuh ini mengalami yang namanya kekurangan cairan, dan air putih ini tetap menjadi pilihan yang terbaik untuk menjaga tubuh agar tidak dehidrasi. Nah, berikutnya adalah kalau sahabat ini beraktivitas di luar rumah ya. Nah, ini usahakan menggunakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Kayak topi, payung, kacamata hitam juga bisa membantu mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Nah, berikutnya ini jangan terlalu mengandalkan minuman manis atau berkafein berlebihan untuk menghilangkan dahaga ya. Nah, ketika kita haus ya. Ya, kalau es teh sih enak, es jeruk juga enak, tapi ingat ya, jangan banyak yang namanya gulanya. Sekali boleh, tapi juga harus imbangi dengan air putih yang cukup ya, agar tubuh ini tidak mudah lemas. Kemudian berikutnya adalah untuk asupan makanan, ini juga perlu diperhatikan ya, buah-buahan yang kandungannya kaya dengan air seperti semangka, melon, jeruk, atau timun bisa menjadi pilihan segar di tengah cuaca yang panas seperti ini. Dan tidak kalah penting, kalau matahari sedang terik-teriknya seperti ini, jam 12 kurang gitu ya, atau jam 12 lebih, nah sekitar jam-jam itu, usahakan untuk tidak terlalu lama berada di bawah sinar matahari secara langsung ya. Cari tempat yang teduh, kalau enggak pakai pelindung tubuh, kalau tidak ya pakai sunblock gitu ya, kalau tubuh itu biasanya sensitif dengan cuaca panas ya. Jadi kita bisa mengatur ya sedemikian rupa supaya tubuh kita itu tidak langsung kena paparan yang namanya sinar dari matahari. Kemudian cuaca boleh panas tapi jangan sampai semangat untuk menurun ya. Tapi tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih dan jalani aktivitas dengan nyaman sepanjang hari. Ya baik sahabat, tentunya untuk siang hari ini informasi waktu sudah jam 12 tepat ya. Jadi untuk sahabat yang kira-kira mau keluar rumah menjemput putra-putrinya, ini sudah hampir jam 12 siang ya, semoga tidak terlambat ya. Dan mungkin juga siang hari ini sudah persiapan masak apa atau mungkin makan apa gitu ya. Nah, ini bisa juga dijadikan salah satu pilihan sahabat semuanya ketika nanti ketika pulang dari menjemput atau keluar dari rumah, mau kemana, mau ke warung mana ya. Sekali banyak sekali ya kalau sahabat punya langganan tetap di Kota Madin ini. Jadi kalau sahabat para pendengar dimanapun berada ini punya satu langganan sayur, ada juga langganan lauk, nah ini bisa menjadi apa ya, menjadi obrolan yang tentunya seru juga ya. Kita bisa menawarkan atau juga kita bisa menginformasikannya pada sahabat kita, teman kita. Misalkan gini,
Oh, aku pengen sayur asem. Oh, ning kono ning warung nggone langgananku kok enak banget. Aku pengen rujak. Oh, nggone Bu Gili rujake enak banget ya, tapi dalane

ya aku lali, mergo aku rono ki bengi-bengi gitu ya. Ya, jadi salah satu apa ya, menjadi rezeki kita itu bukan dari hanya dari kita membuka lapak saja, tapi pasti jadi Tuhan juga ya, itu yang utama. Tapi paling tidak ada teman kita, saudara kita yang nanti siapa tahu yang bertanya, kita bisa sampaikan. Jadi menjadikan salah satu rezeki mereka ya. Jadi dengan menjanjikan atau juga membuka peluang rezeki orang lain, kita juga dapat rezeki loh sahabat ya. Jangan dikira kita seperti itu tidak main-main, jangan. Tapi Tuhan nanti akan menggantinya lebih-lebih itu ya. Jadi yang pasti kita juga akan membukakan rezeki untuk orang lain, kita juga dapat balasannya dari Tuhan gitu ya. Ya, yang pasti untuk sahabat semuanya, silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Sahabat nanti di jam 1 siang nanti ya, masih saya temani dengan Dandut Asisora Madiun ya. Jadi untuk sahabat semuanya, kalau siang hari ini sahabat ini lagi di jalan, lagi nyetir, lagi juga di warung, ada juga yang lagi sekarang ini makan siang ya, semua aktivitas semuanya apapun itu, selamat siang aja semuanya. Semoga siang hari ini juga bisa membawa berkah untuk kita semuanya dan dilancarkan segala urusannya dan juga rezekinya untuk siang hari ini ya. Dan semoga lancar semuanya untuk sahabat Suara Madi yang ada dimanapun berada, untuk tetap stay tune dan simak program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Ya baik, kita langsung aja ke lagu-lagu dulu ya. Kita akan hadirkan dulu beberapa informasi nanti terkait hari jadi lagi ya. Jadi untuk sahabat semuanya, sekali lagi untuk tanggal 4 Juni besok ini ada Madiun Kitanan, ini dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Madiun. Kemudian untuk tanggal 6-nya ya, nanti 5 tidak ada, tanggal 6-nya langsung ini ada pagelaran seni di Kecamatan di Pagelaran Seni Kecamatan Kartoarjo ya, tanggal 6 Juni 2026. Tepatnya ada di lapangan Kandigoro dan juga Pilang Bango ya. Jadi kalau sahabat punya domisili di dekat sini, silakan datang ke sana, ke Kandigoro dan ada juga ke Pilang Bango untuk menyemarakkan pagelaran seni yang tanggal 6 nanti akan dihadirkan ya. Jadi ini dalam rangka Jadi Kota Madiun yang ke-108 dengan tema Madiun Berkilau. Baik, kita simak dulu beberapa lagu. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai nanti jam 1 siang, masih di Dandut Asik Suara Madiun.

0: Wayahe goyang dangdutan, Mbok.
1: Lha kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Manusia boleh menual, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kembali sama kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun sampai tua ya. Ini lagu dari Denny Caknan. Nah, kalau sahabat punya satu harapan ya, bisa sampai tua nanti kita bisa menemani semuanya. Sampai tua nanti kita bisa bersama dengan istri, suami atau juga anak-anak kita. Dan sampai tua nanti kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka semuanya. Ya, semoga itu bisa lancar adanya. Dan semoga semuanya itu bisa menjadi kenyataan yang kita harapkan semuanya. Amin ya. Ya baik sahabat, lewat lagu ini menggambarkan kesetiaan dan juga keinginan untuk menjalani hubungan yang tidak hanya indah di awal, tapi juga mampu bertahan menghadapi berbagai keadaan. Karena pada akhirnya banyak orang yang mendapatkan cinta yang sederhana, saling mengerti dan bisa menemani satu sama lain sampai rambut mulai memutih dan usia satu persatu akan tidak lagi di bumi ini. Kembali sahabat semuanya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Dan untuk informasi waktu kita sudah di 12 lebihnya 23 menit. Apapun aktivitas kita semuanya, semoga lagu-lagu dandut bisa menghibur dan juga bisa menemani semuanya untuk aktivitas kita di siang hari ini. Nah, kalau siang panas ya, kalau malam jadi dingin, nah itulah Kota Madiun saat ini. Jadi kalau sahabat semuanya, ketika kita dihadapkan pada suasana yang sangat dingin ketika malam hari, ini yang pertama, jangan lupa menjaga suhu tubuh tetap hangat ya. Gunakan jaket, selimut, atau pakaian yang nyaman dan tebal, terutama bagi yang sering bergadang atau masih beraktivitas hingga larut malam. Nah, ini sangat penting sekali ya, kita siapkan diri supaya tidak kedinginan. Kemudian untuk berikutnya, kebutuhan cairan tubuh yang harus diperhatikan. Banyak orang merasa tidak terlalu haus saat malam hari, padahal tubuh tetap membutuhkan asupan air putih yang cukup agar tidak dehidrasi. Nah, ini tetap menjaga ya, walaupun dingin tetap harus kita minum air, harus maksimal 2 liter sehari. Dan kalaupun nanti misalkan kita bolak-balik ke kamar mandi, ke kamar kecil, tidak masalah. Tapi yang pasti tubuh kita tetap hangat dan juga tetap fit, karena kita sering kali minum air dan juga ke airnya ini tidak kekurangan pada tubuh kita nantinya. Nah, berikutnya kalau sahabat suka minum yang hangat ya, teh hangat, susu, atau wedang jahe, ini sangat dianjurkan ya. Selain itu nyaman di tubuh, minuman hangat ini juga bisa membantu tubuh terasa lebih rileks setelah kita beraktivitas seharian. Nah, bagi yang memiliki riwayat flu, batuk atau alergi ya, ini kalau semacam ini akan timbul ya, karena cuacanya juga siang panas banget, kalau malam dingin banget, nah ini akan biasanya akan keluar flu, batuk, alergi. Nah, ini usahakan untuk tidak tidur terlalu larut malam dan pastikan waktu istirahat ini tetap tercukupi. Dan daya tubuh yang baik ini menjadi salah satu kunci agar tubuh tetap fit di tengah perubahan cuaca saat ini. Jadi kalau malam hari udara dingin itu biasa saja ya, jangan lupa jaga kehangatan tubuh, cukup istirahat dan tetap perhatikan pola makan serta kebutuhan cairan. Biar besok bangun pagi, badan tetap segar dan siap menjalani aktivitas kita kembali di esok pagi nanti. Kembali sahabat, kita akan hadirkan juga lagu-lagu dandut lagi. Dan tentunya untuk siang hari ini, sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya ya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti di DASN. Dandut Asik Suara Madiun.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh, aku sik, Pak.
2: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Sahabat Romadion, kasus viral penampakan pocong di pelosok Klaten Kediri berbuntut panjang. Polisi kini menangkap 3 orang yang diduga terkait dengan aksi teror pocong tersebut. Dikutip dari media Detik News, AKP Joshua Peter Krisnawan, Kasat Reskrim, mengatakan ketiga orang yang ditangkap merupakan buntut konten pocong yang dibuatnya. Sedangkan motif ketiga pelaku demi mengikuti tren konten horor yang tengah ramai di media sosial. Saat ini, ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satreskrim Polres Kediri. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak membuat konten yang dapat memicu keresahan publik hanya demi mengejar viralitas.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Selamat Radio, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Morris ya, di kesempatan Rabu tanggal 3 Juni 2020. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama, menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap saja di 93 FM LPPR Radio Saramadi, semakin hari semakin padat informasi.

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Aku rada ning kali, weteng wis lara lho Le.
1: Walah Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biak-biak yang kali ya oleh
2: yang betul sah toh mbah, mbah zamannya enten.

0: pancing tebu di
1: iki le aku ada di kebun
0: lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jenis kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Militeri Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

93 FM LPPL Radio Surabaya. Dan sahabat Arwadun, ketemu lagi di acara Asri Tumoris di kesempatan siang jelang sore hari ini ya. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita tentunya dengan lagu-lagu manca hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan juga beberapa lagu telah menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Tentunya juga Sapa Sarwadiun di saat ini juga sambil menunggu Sapa Sarwadiun yang juga di kesempatan siang hari ini juga akan bergabung. Tentunya kita temani kebersamaan kita dengan informasi hadir dari Kota Madiun. Sapa-sapa di mana pada saat ini terkait dengan urusan transportasi tampaknya juga menjadi permasalahan serius di daerah perkotaan termasuk di Kota Madiun. Oleh karenanya juga berbagai upaya hal ini juga terus dilakukan di mana pemerintah Kota Madiun juga menggandeng akademisi untuk melakukan kajian-kajian dan audiensi awal dengan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang juga dilakukan audiensi yang berlangsung di ruang 13 Sekretaris Daerah Kota Madiun langsung dipimpin oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun pada Rabu ini. Di mana Sapa-sapa Radiun, PLT Wali Kota juga menyampaikan untuk hari ini pemerintah kota audiensi dengan PKTJ dalam rangka mempersiapkan kajian transportasi publik. Bahkan beliau juga meminta kenapa karena juga harus mempersiapkan problem solving transportasi yang juga terus meningkat. Adapun kepadatan lalu lintas juga saat ini memang terus meningkat khususnya di Kota Madiun. Jadi dalam hal ini pemerintah Kota Madiun tentunya juga menyebut adanya peningkatan drastis khususnya di 4 tahun terakhir. Malum Kota Madiun saat ini juga telah berubah menjadi kota wisata, banyak wisatawan masuk dan alhasil lalu lintas juga semakin padat. Tentunya hal itu juga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang juga seiring berjalannya waktu. Karena itu juga butuh solusi segera untuk dapat mengatasi permasalahan itu. Bahkan hal ini juga linier dengan program pemerintah Kota Madiun khususnya pengembangan wisata dengan harapan bahwa wisata terus meningkat tetapi kepadatan lalu lintas juga tersolusikan. Bahkan dalam audiensi tadi awal juga penting untuk dapat menentukan arah kajian kedepannya dengan harapan bahwa kajian maksimal dan sesuai dengan kebutuhan dan tentunya juga sesuai dengan kondisi Kota Madiun saat ini. Bahkan kedepannya seperti kita ketahui bahwa kedepannya tentunya juga akan ada banyak tantangan khususnya dalam urusan transportasi. Di mana PLT Wali Kota juga berharap bahwa dari hasil kajian nanti juga bisa merencanakan apa yang harus dilakukan. Di mana pemerintah Kota Madiun dalam 5-10 hingga 2045 mendatang tentunya juga setelah ini juga akan muncul rekom terkait dengan apa yang harus dipersiapkan. Bahkan tidak hanya kendaraannya apa, tapi juga terkait dengan skema pembiayaan lainnya. Intinya bahwa bagaimana masyarakat pergi dari rumah menuju ke wisata, kantor, sekolah, dan juga belanja itu aman dan nyaman serta murah. Bahkan sebagai Radiun
Pemerintah Kota Madiun sendiri juga berharap kajian tersebut bisa segera dimulai dan diselesaikan. Hal ini penting agar pemerintah Kota Madiun juga bisa segera mengambil tindakan dengan harapan bahwa permasalahan transportasi tentunya juga segera tersolusikan. Seperti diketahui bahwa Kota Madiun juga sudah cukup macet di waktu dan titik tertentu, khususnya saat weekend dan juga musim liburan. Hal itu tentu saja juga harus segera tersolusikan. Dan sebenarnya demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk mengatasi permasalahan transportasi yang ada di Kota Madiun terkait dengan saat ini Kota Madiun yang juga merupakan daerah tujuan wisata ya. Jadi dengan adanya kajian-kajian untuk mencarikan solusi terkait dengan transportasi yang ada di Kota Madiun, tentunya hal tersebut juga akan segera tersolusikan. Dan jangan kemana-mana, tetap saya tune di 93 FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 108 Kota Madiun. Madiun Berkilau.

0: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.
1: Suara Madiun.
2: FM LPPR Radio Suara Madiun. Dan sahabat-sahabat masih di kebersamaan kita di Sweet Morris siang hari ini. Dan tentunya juga masih kita tunggu buat sahabat-sahabat yang siang hari ini juga akan bergabung untuk request lagu. Silahkan kita tunggu kebersamaannya di via WhatsApp kita di 081-5545-1817. Dan juga kembali kita informasikan bahwa sahabat-sahabat ini dalam rangkaian hari jadi Kota Madiun tentunya juga berbagai kegiatan dihadirkan dalam mengisi memeriahkan hari jadi Kota Madiun. Di mana dan nanti juga akan diadakan lomba Mobile Legend dan juga Free Fire untuk Piala Wali Kota Madiun 2026 yang tentunya juga akan diselenggarakan pada 6 hingga 7 Juni 2025 di Balai Kota Madiun dengan prize pool sebesar 14 juta rupiah. Jadi sahabat Radiun, saatnya sahabat saran dapat menunjukkan skill mekanik kalian dan bawa pulang piala bergengsi Piala Wali Kota Madiun 2026 dengan turnamen e-sport Kota Madiun resmi dibuka. Into the silence. Dan tentunya sahabat saran dapat menyiapkan skor terbaikmu, susun strategi paling matang, dan juga bersiaplah bertarung di panggung megah Balai Kota Madiun. Dan tentunya dengan total prize pool 14 juta rupiah, trofi wali kota, dan pendaftaran gratis. Adapun game yang dipertandingkan yaitu Mobile Legend, Bang Bang, pelajar dan juga umum, dan juga Free Fire untuk pelajar dan juga umum. Adapun tanggal pentingnya untuk pendaftaran ditutup Jumat 5 Juni 2025 atau sewaktu-waktu kuota terpenuhi. Jadi untuk pelaksanaan action event tersebut yaitu tanggal 6 dan 7 Juni 2026, adapun lokasi ada di halaman Balai Kota Madiun. Jadi sahabat Madiun, jangan cuma jadi penonton, jadilah juara di tanah pendekar. Tag teman mabar kalian di kolom komentar sekarang.

Dan acara lainnya juga ada juga kejuaraan modern pentathlon Indonesia Piala Wali Kota Madiun 2020-an. Dimana tidak lama lagi tentunya Kota Madiun juga bakal jadi saksi keseruan kompetisi fisik yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat ini jangan lewatkan aksi memukau para atlet terbaik dalam kejuaraan modern pentathlon Indonesia Piala Wali Kota Madiun 2020-an. Adapun kategori anak-anak usia 9 hingga kelas senior, dan mereka tentunya siap adu ketangkasan, kecepatan dan ketepatan di tanah pendekar. Jadi sahabat-sahabat Madiun, kita tunggu dan tanggal dan pastikan tentunya sahabat-sahabat Madiun hadir untuk dapat memberikan dukungan langsung di lokasi pertandingan pada 11 Juni 2026. Adapun technical meeting dan juga trial race juga di kolam renang Pasar Besar Kota Madiun tanggal 12 Juni 2026, pertandingan beach lari dan berenang di Stadion Wilis Kota Madiun. Dan untuk tanggal 13 Juni 2026, perlombaan triathlon atau lari menembak dan berenang di kolam renang Pasar Besar Kota Madiun. Dan juga tanggal 14 Juni 2026, pertandingan ataupun perlombaan laseran atau dalam hal ini lari dan juga menembak di Stadion Wilis Kota Madiun. Jadi sahabat Madiun dapat mengajak teman-teman, sahabat dan juga keluarga buat meramaikan tribun dan jadi saksi lahirnya juara baru.

personalnya tentunya juga masih banyak kegiatan-kegiatan dalam mengisi hari jadi Kota Madiun, dan tentunya buat personalnya dapat mendaftarkan berbagai kegiatan dan juga perlombaan yang diadakan. Semoga kegiatan tersebut juga dapat mengisi dan juga berprestasi buat sahabat Salam Madiun semua. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: Blessings.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Suramadion, pemerintah memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara menyusul penetapan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo, RD Kongo, sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dikutip dari media Kompas, Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan mengatakan, status darurat ini menunjukkan perlunya kewaspadaan global meski Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi. Selain Republik Demokratik Kongo, kasus terkait perjalanan juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda dan Kinshasa akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Ditegaskan, Kemenkes terus memantau perkembangan global dan memperkuat kewaspadaan lintas sektor, terutama di bandara dan pelabuhan internasional.

ni gigi jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di sih, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Sahabat, balik di kebersamaan kita di Sweet Morris yang hari ini ya, di mana sahabat Madiun tentunya ada beberapa kegiatan yang hadir dalam peringatan Hari Jadi Kota Madiun, di mana pada bulan Juni ini ya, dia sahabat dapat mengikuti beberapa kegiatan yang juga tentunya ada beberapa event, hiburan, dan juga perlombaan.

Dan sebenarnya tidak hanya itu, bahkan masih terkait dengan pembangunan yang juga direncanakan ada di belakang GOR sampai dengan Pro 5. Dimana sebenarnya ini terkait dengan rencana pembangunan kawasan baru yang saat ini juga terus dimatangkan. Bahkan PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun saat ini juga kembali meninjau lokasi calon pembangunan tersebut bersama dengan Goes pada Selasa kemarin. Di mana hal tersebut juga mulai dari kawasan Sport Center Jalan Rimba Mulia belakang GOR Wilis, Sentra Kuliner Jalan Rimba Dharma, dan tentunya juga kawasan Proliman Patung Pendekar. Jadi peninjauan dilakukan guna mematangkan perencanaan pembangunan tiga kawasan itu. Di mana kemarin di pemerintah Kota Madiun sendiri sudah melakukan pembahasan, rencananya juga memang akan ada pembangunan di Proliman dan juga Rimba Dharma sampai belakang GOR. Bahkan untuk pembangunan kawasan baru, hal tersebut juga penting untuk dapat melengkapi yang sudah ada. Seperti untuk kawasan Proliman Patung Pendekar, di sana sejatinya juga sudah ada pembangunan. Bahkan seperti trotoar hingga pembangunan gedung Dekranasda. Di mana Sabata Radion, kawasan tersebut nantinya juga akan semakin dioptimalkan. Adapun lokasi yang dirasa strategis dengan lalu lintas kendaraan yang cukup padat. Maka untuk Proliman hal ini penting karena juga salah satu perlintasan yang paling ramai, dan hal ini tentunya juga bagus untuk promosi. Makanya saat ini juga akan dimunculkan identitas kota kita. Dan di mana sahabat Radion, Kota Madiun sendiri juga memang dikenal dengan pencaksilat, pecel dan kereta. Jadi patung pendekar sudah ada, tinggal menambahkan dua lainnya. Bahkan PLT Wali Kota juga berharap cerita Kota Madiun tentang ketiga identitas tersebut tentunya juga bisa disampaikan baik kepada pengunjung maupun juga pengendara yang melintas. Di mana saat ini juga sudah ada gedung Dekranasda ya, dan tinggal bagaimana nanti tentunya akan mengkoneksikan yang baru. Dan tentunya desainnya juga nanti mengikuti filosofi cerita identitas Kota Madiun. Dan begitu juga dengan Sentra Kuliner Rimba Dharma, di mana pembangunan di kawasan tersebut juga akan disempurnakan. Bahkan pembangunan memang baru terbatas penutupan bagian atas sungai. Jadi sebagaimana ada beberapa bangunan permanen yang untuk pelaku UMKM, namun sebagian lainnya juga masih tenda seadanya. Adapun pembangunan juga akan dilanjutkan dan tentunya disempurnakan. Termasuk untuk nanti eks pasar bunga di belakang GOR Wilis, lokasi Jalan Rimba Dharma tersebut juga akan mendapat sentuhan pembangunan. Bahkan rencananya juga bakal dilengkapi sarana olahraga di kawasan GOR Wilis. Nantinya juga kawasan tersebut bakal menjadi spot center Kota Madiun, dan perencanaan pun juga sudah dimatangkan. Jadi nantinya juga akan ditambah jogging track dan lainnya. Jadi pada intinya juga akan menjadi spot centernya Kota Madiun. Dan tentunya kita berharap untuk pembangunan nantinya juga dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya warga Kota Madiun dan sekitarnya dapat menikmati manfaat dari tempat-tempat tersebut ya. Dan tentunya juga masih di kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini, juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM PPL Radio Saramaju. Semakin hari semakin padat informasi.

selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
3: Suara Madiun 9

93 FM Mel PPR Radio Sarana. Dan tentunya juga masih di kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini ya. Dan juga setelah tadi juga telah kita temani kebersamaan kita dengan beberapa informasi terkait dengan rencana pembangunan kawasan baru yang saat ini juga terus dimatangkan. Hal tersebut juga untuk pembangunan mulai dari kawasan spot center Jalan Limbah Mulia atau belakang Gor Wilis, sentra kuliner Jalan Limbah Dharma, dan juga kawasan Proliman Patung Pernikahan. Bahkan kemarin juga sudah dilakukan peninjauan kembali yang dilakukan guna mematangkan perencanaan pembangunan tiga kawasan itu. Dan juga sahabat-sahabat lain terkait dengan dunia pertanahan, di mana untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun atau dalam hal ini DKPP juga mulai mengantisipasi potensi dampak musim kemarau dan juga fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Di mana salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong petani dapat mempercepat masa tanam agar proses panen dapat berlangsung sebelum puncak musim kemarau. Jadi dalam hal ini Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Niken Febrianti juga mengatakan percepatan tanam juga menjadi strategi penting untuk dapat mengurangi resiko penurunan produksi akibat berkurangnya ketersediaan air di lahan pertanian. Jadi jika waktu tanam tepat saat musim kemarau datang, tanaman juga sudah memasuki masa panen sehingga dampaknya bisa diminimalkan. Bahkan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Oleh karenanya juga petani diminta memanfaatkan ketersediaan air yang masih cukup saat ini untuk dapat memulai musim tanam lebih awal. Bahkan selain itu, DKPP saat ini juga menyiapkan anggaran asuransi usaha tani padi dan sebagai bentuk perlindungan bagi petani apabila terjadi gagal panen akibat kekeringan maupun juga faktor cuaca ekstrim lainnya. Bahkan program itu juga diharapkan mampu mengurangi risiko kerugian yang ditanggung oleh petani. Bahkan upaya lain yang dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan pupuk organik maupun juga mengembalikan jerami ke lahan setelah panen. Jadi langkah tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan cadangan air sehingga tanaman lebih tahan terhadap kondisi kering. Bahkan dalam hal ini DKPP juga mengimbau petani untuk dapat menggunakan varietas padi yang lebih adaptif terhadap musim kemarau, salah satunya juga varietas Inpari 32 yang dikenal memiliki produktivitas tinggi serta lebih tahan terhadap kekeringan dan sejumlah penyakit tanaman. Bahkan saat ini untuk sejumlah wilayah pertanian di Kota Madiun seperti Banjarejo dan Winongo telah memasuki masa tanam, bahkan DKPP juga berharap berbagai langkah antisipasi dilakukan sejak dini untuk dapat menekan dampak kemarau terhadap produktif petani ataupun pertanian tahun ini. Dan tentunya juga diharapkan langkah-langkah tersebut mampu meminimalkan dampak kemarau terhadap sektor pertanian di Kota Madiun. Dan tentunya untuk pengembangan sektor pertanian di Kota Madiun saat ini juga difokuskan pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. Pasalnya luas baku sawah di Kota Madiun yang sekitar 870 hektar relatif terbatas dan juga berpotensi berkurang seiring kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Jadi karena itu untuk strategi intensifikasi pertanian juga menjadi pilihan utama untuk dapat menjaga ketahanan pangan daerah. Dan tentunya kuncinya adalah
meningkatkan produktivitas lahan yang tersedia agar hasil pertanian tetap terjaga.

Dan sebelumnya kita tentang dulu bersama kita di kesempatan Suite Waris yang hari ini di edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan Benny Udara Negara Anda, terima kasih kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juni? Beberapa di antaranya adalah 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia diresmikan Presiden Soekarno. Tentara Nasional Indonesia atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal negara Indonesia berdiri, sama sekali tidak mempunyai tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran. Karena saat itu, di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Selanjutnya, 3 Juni 1999, India dan Pakistan terlibat perang. India dan Pakistan kembali berperang merebutkan wilayah distrik Kargil, Kashmir. Pihak India menuding tentara Pakistan telah melanggar wilayah perbatasan. Sedangkan pihak Pakistan mengaku hanya ingin meredakan pemberontakan di Kargil. Setelah pertempuran usai, wilayah Kargil yang sebelumnya milik Pakistan justru berhasil dicaplok India. Kemudian 3 Juni 2006, Uni Negara Serbia dan Montenegro berakhir setelah Montenegro secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Uni Negara Serbia dan Montenegro eksis antara tahun 2003 hingga 2006. Kedua negara yang merupakan bekas negara bagian Republik Federal Sosialis Yugoslavia awalnya membentuk Republik Federal Yugoslavia atau RFY pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2003 RFY dibentuk ulang sebagai negara Uni Negara Serbia dan Montenegro. Pada tanggal 21 Mei 2006, Montenegro menyelenggarakan suatu referendum untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pada 31 Mei, hasil akhir resmi menunjukkan bahwa 55,5% pemberi suara memilih untuk merdeka. Uni negara ini secara aktif berakhir setelah deklarasi kemerdekaan resmi Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006 dan deklarasi kemerdekaan resmi Serbia pada tanggal 5 Juni. Banyak pihak melihat hal ini sebagai simbol dari akhir perjalanan sisa-sisa bekas negara Yugoslavia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Balik lagi nih dalam program kesayangan kalian semua, yaitu di 15.20. Oke, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dalam kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 3 Juni, di sini ditemenin sama Sukma ya, sampai jam 7 petang nanti nih di program 15.20. Di sini Sukma udah nyiapin nih playlist-playlist lagu buat kalian semua nih, yang nemenin aktivitas sore kalian sampai petang nanti jam 7. Dan dibagi jadi 3 segmen ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Sukma akan nemenin kalian sampai jam 4, dan nanti jam 4 sampai jam 6 akan ada lagu-lagu religi dan juga al-hikam, yaitu ceramah untuk mengademkan hati kalian di sore hari ini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabar nih kalian, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Semoga tetap sehat semua ya, semoga tetap bahagia semua. Penting itu bahagia tuh, apalagi di awal bulan ini ya, masih tebel-tebelnya. Oke, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, semoga di sini Sukma bisa nemenin sore hari kalian tanpa ada kendala, dan kalian juga tetap akan betah di 93 FM.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Hiwo yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan City Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Barusan kita dengerin ada 420 dengan Nematomorpha. Wah, lagunya cukup sulit juga ya untuk disebutin judulnya, yaitu Nematomorpha. Wah, 420 itu emang gak pernah gagal ya sama lagu-lagunya ya, sahabat-sahabat Suara Madiun ya. Walaupun sekarang lagi vakum nih, tapi lagu-lagu mereka tuh tetap nemenin kita ya. Apalagi masih sering juga di play di radio-radio di Indonesia ini, tetap punya tempat sendiri di para pendengar-pendengar musik-musik Indonesia ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. 420 itu memang dikenalnya tuh lewat lagu-lagu yang sering mengajak pendengarnya untuk berhenti sejenak gitu ya, dan melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, salah satunya tadi tuh yaitu lagu Nematomorpha tadi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Judulnya mungkin terdengar emang gak biasa gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nematomorpha, wah masih sulit banget dinyebutnya. Nematomorpha yaitu merupakan nama sejenis cacing dalam dunia biologi ya ternyata, yang dikenal mampu mempengaruhi perilaku inangnya. Nah, dari situ tuh 420 menghadirkan sebuah metafora ya tentang bagaimana manusia terkadang tanpa sadar tuh dikendalikan oleh banyak hal, mulai dari ambisi, ego, terus ekspektasi, apalagi ekspektasi orang lain ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sampai rutinitas yang terus berulang seperti itu ya. Lewat lirik-liriknya tuh lagu ini seperti ngajak kita tuh kayak bertanya gitu ya, sahabat Suara Madiun semua, apakah keputusan yang kita ambil tuh benar-benar berasal dari diri sendiri? Nah, kalian sudah nyoba belum tanya kepada diri sendiri apa yang kalian lakukan hari ini tuh berdasarkan atau benar-benar berasal dari diri kalian sendiri, atau mungkin justru karena selalu mengikuti tuntutan dari orang lain, ayo, atau mungkin dari lingkungan sekitar kita gitu. Untuk coba deh tanyain ke diri sendiri, berhenti sejenak, jernihkan pikiran, tarik nafas dalam, lalu coba refleksikan diri kalian gitu ya. Kadang ada kalanya tuh seseorang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang berjalan mengikuti arus tanpa tahu lagi apa yang sebenarnya dia inginkan tuh. Apalagi di era saat ini ya, dimana arus yang ada di sekitar kita tuh cukup kuat. Jadi terkadang memang walaupun kita melawan arus, tapi juga tetap ada kalahnya juga, akhirnya kita juga mengikutinya seperti itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Seperti karya-karya dari 420 lainnya tuh, Nematomorpha ini tidak memberikan jawaban secara gamblang ya. Justru disitulah letak menariknya, setiap orang itu bisa memiliki penafsiran yang berbeda gitu ya, tergantung pengalaman hidup yang sedang dijalani itu. Mungkin di tengah kesibukan dan banyaknya tuntutan saat ini, sesekali kita memang perlu memberi ruang untuk diri sendiri ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Bukan untuk berhenti melangkah, tetapi untuk memastikan bahwa arah yang kita tuju itu benar-benar apa yang kita pilih gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Kurang lebihnya untuk lagu dari 420 Nematomorpha tadi tuh bercerita tentang itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Menggunakan metafora yang indah dan khas dari 420 sendiri ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan dalam menjalani sebuah kisah dalam sebuah kehidupan kita tuh, terkadang memang banyak hal-hal yang terjadi ya yang kita lewati, dan di situ tuh biasanya jadi sebuah memori baik yang akan jadi kenangan untuk kita semua ya. Nah, ini memori-memori baik itu tuh emang ya, walaupun gak semuanya baik sih, kadang kita menemui banyak hal dalam kehidupan kita, dan tapi jelas yang akan jadi pusat perhatian kita adalah tentang memori-memori baik yang ada di sekitar kita. Oke, langsung aja nih, ada satu lagu dari Sheila on 7 dengan Memori Baik.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
1: Minggir sih.
2: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

93 FM buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93 FM karena masih banyak playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Dan habis ini akan masuk di segmen siraman rohani ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dengan playlist lagu-lagu rohani buat kalian semua. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juni? Beberapa di antaranya adalah 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia diresmikan Presiden Soekarno. Tentara Nasional Indonesia atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal negara Indonesia berdiri, sama sekali tidak mempunyai tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran. Karena saat itu, di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Selanjutnya, 3 Juni 1999, India dan Pakistan terlibat perang. India dan Pakistan kembali berperang merebutkan wilayah distrik Kargil, Kashmir. Pihak India menuding tentara Pakistan telah melanggar wilayah perbatasan. Sedangkan pihak Pakistan mengaku hanya ingin meredakan pemberontakan di Kargil. Setelah pertempuran usai, wilayah Kargil yang sebelumnya milik Pakistan justru berhasil dicaplok India. Kemudian 3 Juni 2006, Uni Negara Serbia dan Montenegro berakhir setelah Montenegro secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Uni Negara Serbia dan Montenegro eksis antara tahun 2003 hingga 2006. Kedua negara yang merupakan bekas negara bagian Republik Federal Sosialis Yugoslavia awalnya membentuk Republik Federal Yugoslavia atau RFY pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2003 RFY dibentuk ulang sebagai negara Uni Negara Serbia dan Montenegro. Pada tanggal 21 Mei 2006 Montenegro menyelenggarakan suatu referendum untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pada 31 Mei, hasil akhir resmi menunjukkan bahwa 55,5% pemberi suara memilih untuk merdeka. Uni negara ini secara aktif berakhir setelah deklarasi kemerdekaan resmi Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006 dan deklarasi kemerdekaan resmi Serbia pada tanggal 5 Juni. Banyak pihak melihat hal ini sebagai simbol dari akhir perjalanan sisa-sisa bekas negara Yugoslavia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raustoyo, wonten pengaosan ingkang kapengker sampun dipun riwayataken riwayatipun Syekh Ibrahim bin Adham ingkang apa dipun tenggani dening Syaqiq bin Ibrahim sing napa nggih Ibrahim bin Adham menika mular nangis wonten sanggingipun suku Lail, wonten caketipun Maulidun Nabi niku panggenan sing rumiyin dados panggenan kelahiranipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeneng intine Syekh Syaqiq sinten Ibrahim bin Adham niki sampun dangu napa nggih ngempet nafsune pun napa istilah pun janji teng awake dhewe mboten bakal ndahar napa acar daging sebabe itu kira-kira saiki jane iki nggih bestek napa-napa ngoten nggih digawe daging dicampur cuka lajeng disukani bumbu rempah-rempah cara Jawa napa kira-kira namanya napa papes ya napa ini lapis wah ini ku napa belahlah renten jadi ku gak kok sampai nangis ini jenis yang ditangisi napa kan ngoten. Nah seh Ibrahim bin Adham nggih nutupi persoalane. Akhirepun santos dipun sereng terus janjeni, pokoke iki sing roh kowe tok. Aja mbok omong-omongane wong. Aja mbok omong-omongane wong iki soalé yo rahasia. Nggih kok sampean tangisi sing sampean tangisi napa? Saya aku iki wis suwe kepengin acar daging niku wau. Wis tampet aja sampai keturutan. Lah bangsa ndek bengi kuwi aku ngantuk. Jerone ngantuk kuwi ngipi enek bocah nom nggawa lengser isine. Isine kuwi sing dikepingin ini kuwi napa acara napa bis napa lapis daging niku wau. Terus enten dialog ternyata niku Nabi Khidir kali malaikat sing dulang datang Syekh Ibrahim bin Adham. Dulang datang Syekh Ibrahim bin Adham sampai warek, sampai ngerigah pun boten tilem niku napa tipake klenyet-klenyete teng cangkem niku tesih. Klenyet-klenyete teng cangkem niku tesih. Terus falam yazal yulakimuni hatta sabitu fantabahtu wa halawatuhu fi fahmi. Falam yazal mengora gingsir-gingsir sapa Nabi Khidir iku yulakimu dulang sapa Nabi Khidir ni ing ingsun hatta sabitu sehingga parek sapa ingsun fantabahtu mongko banjur ngirigah sapa ingsun wa halawatuhu hale utawi sedepe acar daging mau iku vivami tetep ing dalem sangkem ingsun. Terusé. Kala dawuh sapa Syaqiq radhiyallahu anhu sing cerita wau sing cerita panggih Ibrahim bin Adham. Fakultu mongko mbatur matur sapa ingsun. Nek ngoten pundi astane jenengan? Arini kafaka. Ari mugi ngetingalaken panjenengan ning ing kula kafaka ing epek-epek panjenengan. Tapi epek-epek panjenengan pundi? Fa akhadtu mongko ngalap sapa ingsun kaffahu ing epek-epeke Syekh Ibrahim bin Adham bikaffi kelawan epek-epek ingsun. Faqabaltu mongko banjur nyucup sapa ingsun ha ing kaffahu. Tangane kula cekel terus kula cucup, wakul tulan ngucap sapa ingsun ya man yud'imul jaya'a as-sahawati idha sohahu al-man'a, ya man yakdahu fid domiril yakina, ya man sako kulubahum min mahabbatihi ataro li syakikin indaka halan. Thumma rafa'tu yada Ibrahim ila sama fakultu ilahi biqadri hadhil kaffi wa biqadri sahibiha wa biwujudi alladhi wajadahu minka jud ala abdikal fakir ila fadlika wa ihsanika wa rahmatika wa illam yastahiqa dhalik. Qala faqama Ibrahim radhiyallahu anhu wa masa hatta dakhala al masjidil haram. Jadi ngucup niku kalih munajat. Yaman duh pangeran. Yutimu kang wis paring daharan sapa man al jayya'a ing pira-pira wong kang padha keluwen. Paring panganan asyahawati ing pira-pira kepinginane. Jadi wong keluwen tapi kepuingin. Niku ternyata Gusti Allah saged maringi ning tanpa nganggo cara sing umum. Ida sahahu tatkalane padha teman-teman sapa jaya almana ing oleh ngempet. Pangeran niku pancen lek purun ngempet. Jenengan kepingin nopo sing sifatnya namung syahwat lho, namung sekedar alah syahwat niku ya, namung kepinginan mboten sampai tingkat kepentingan. Sing syahwat niku didorong kalih nafsu sing kuat. Kaya-kaya sampai nafsu niku ngarani penting. Ning sampean panggah muni ora. Sampean pet mawon. Niku lek sampai pada tingkat dinilai kalih Allah Taala pancen bener-bener. Niku ternyata nggih diparingi, Pak. Ngerti lho. Jadi wong sing rada keluwen sing bener-bener oleh ngempet syahwat niku malah diparingi nganggo cara sing mboten nerak janjine. Ya niku kok lagi mboten nerak janji to, Wong. Oleh maringi liwat impen. Gitu nggih. Lah tapi senajan mung liwat impen wong nyatane tangi turu isih warek. Lha iki piye ngoten niku? Dadi nalika teng napa ajeng tilem niku nggih. Nggih jenenge wong turu napa nggih. Wonten kewajiban nandangi janji ini lak nggih mboten. Tapi krana kawelasane Allah niku dipun paringi. Mboten. Mula nuwun sewu nek njenengan nate mireng enten cerita. Niki nuwun sewu nggih. Sok-sok niku enten cerita. Wong wedok meteng. Wong wedok meteng gara-gara mangan doke pitik jago. Mergo pitik jago niku nuwun sewu bar notol manine wali sing ngempet syahwat. Ada cerita mboten nggih. Nate mireng ningali ketoprak nate jenengan. Jadi enten wali ngeruh enten wong ayu krana wali kan nggih. Ngeten niku wae tata krama nih. Dimpet syahwate, jan dimpet nika. Lah ngepasi napa? Ngepasi sare terus ngantos ngipi metu mani ngoten. Nah kecerane mani sing teng sarunge niku nemplek teng tipake niku mawon nemplek teng awu. Lah awune niku dicekeri pitik jago lur ditotol. Niku pitik jago iso ngendhok. Lah ndoke ndelalah ditemu wong wedok sing ayu niku wau. Lah kok iso meteng? Akhire niku secara kerohanian niku enten hubungan. Enten hubungan perilaku. Ya dadi wong ampuh anake niku. Secara lahir mboten melanggar. Oh ya ora zina wong, ya ora nyatane ora ngrangkul, ora apa, ya to nggih. Mboten zina, mboten haram ngipi kok. Tapi krono baru kaileh ngempet niku wau kaleh Allah niku seakan-akan digawe temenan. Lah niki sing sering sosok niku rancu. Artosipun rancu niku setelah tiba cerita teng anak putu. Niki ben dijelasne. antarane kelakuan iku kelakuan impen kalih kelakuan sing tenanan. Kaya ngene niku lagi rancu to nggih. Lek ben diomong ngene niku lah impen. Tinggale sok-sok niku kados ceritane Syekh Jangkung kalih Sunan Kalijogo. Dong Syekh Jangkung niku cara wekdal pun Sunan Kalijogo pun sedo. Lah kok tiang-tiang lek nyeritane jare Syekh Jangkung niku muridé Sunan Kalijogo. Padahal niku hubungan kerohanian. Niku saged ngoten niku. Secara kerohanian hal itu bukan sesuatu yang mustahil, ngoten lho nggih. Mula dibuktekne secara sejarah, bukti-bukti ya angel. Ngoten niki soal hubungan kerohanian dan itu lebih kepada soal yang gaib. Soal yang gaib. Itu bisa terjadi. Nggih ngene iki dadi wong nyatane sing mangane ning juru impen nyatane napa warke nggih labete nganti tangi turu tesih warek. Yaman duh pangeran. Yaman duh pangeran yakdahu kang maringi adah sapa man fiddomiri ing dalam ati maringi adah al yakina ing keyakinan. Yaman duh pangeran sako kangus paring unjuan sopoman kulu bahum ing piro-piro atine poro aulia jaya sing dimaksud niku wali sing tukang luwe niku paring inuman unjuan min mahabbatihi saking mahabbahe Allah paring mahabbahe man. Niki munajat namanya ngelem Gusti Allah perlune arep jalo atara lisakikin indaka halan. Gusti napa menggah panjenengan sakit niki nggih pantes upami ngalami kados Syekh Ibrahim niki. Dungane ngoten. Atara ana to ningali panjenengan lisakikin kedue sakit indaka munggu panjenengan Gusti ningali halan ing posisi ing tingkah sing pantes ngalami anugerah sing kaya ngoten niku. Sumarofatu nuli ngunggahaken ngangkat sapa ingsun yada Ibrahim astane Syekh Ibrahim bin Adham tak angkat ilas sama maring langit. Diangkat teng langit karo ndonga. Fakultu mongko ndonga sapa ingsun Ilahi duh pangeran kula bi qadri hadhil kaffi kelawan demi derajate niki epek-epek. Niki jelas apa-apa mulya niki. Demek syahwat era tau. Gitu nggih. Astane niku dienggo demek daging sing niku mboten nate ya nggih. Padahal kepingin. Berarti kemampuan ngempet yang lain kan lebih kuat. Lah nek sing halal sing jelas mubah apa to dosane? Dosane mangan daging. Tapi krono pun kadung janji lan duwe penganggep lek daging iku enak. Krono enak njur syahwat iku ndorong. Nek tak turuti berarti aku nuruti syahwat, gak nuruti Allah lho persoalane niki. Tata kramane teng riku niku. Lek aku nuruti syahwat berarti aku nuruti sakliyane Allah. Aku ngenteni mangan kuwi sing mangan krono diperintah. Aja sampai mangan krono pengin, ngoten lho. Leh ngulah hatine niku sampai ngoten niku. Mulane nalika di teng jero impen kan enten banta-bantahan. Enten dialog sampai dulung barang diwehi kok sama nolak. Sopo sing enek kesempatan diparingi kok nolak, berarti sok ora arep oleh neh. Itu juru impen wingi lah ngoten gitu nggih. Nah itu berarti dia merasa memang ini perintah, maka saya harus makan. Krono welase Allah supaya mboten melanggar tata lahir itu diselenggarakan di dalam impen lah ngoten to nggih. Saged terjadi ngoten iki. Nah, mulai epek-epek Syekh Ibrahim bin Adham ini jelas epek-epek mulia. Krono niku kenging dinggo wasilah, ngoten lho nggih, dinggo wasilah sehingga biqadri hadhil kaf demi kelawan keagungan derajate iki ki epek-epek wa biqadri sahibiha lan demi napa derajat agunge kang andueni epek-epek wabil judi lan demi kelomanan panjenengan Aladhi kang wajada, kang wis nemu sapa sahib, sing dimaksud sahib nggih Syekh Ibrahim. Wajada kang wis nemu sapa sahib Syekh Ibrahim hu ing kalomanan kala wau mingka saking panjenengan. Terus jane Gusti, Gusti. Niki Syekh Ibrahim pun panjenengan paringi. Sing gak ada epek-epek niki lho Gusti, pun jenengan paringi kemuliaan kelomanan sing kaya ngoten niku. Padahal Syekh Ibrahim niki pun jelas-jelas mboten kersa dahar ning krana panjenengan rezekine tetep jenengan paringi. Ngoten lho. Mula kula sakniki nggih nyuwun wong niku nggih kawula jenengan, kula nggih kawula jenengan. Lho, telejet mugi maring panjenengan. Ala abdi kae ngatasé kawula panjenengan al fakir kang banget butuhe ila fadlika dhateng kanugrahan panjenengan. Wa ihsani kalan tegese peparing panjenengan, wa rahmati kalan kawelasan panjenengan. Wa illam yastahiq senajan mboten ngehai sapa abdi kal fakir zalika ing mengkono-mengkono peparing. Wis senajan sakjane dereng sampean takdiraken, tapi napa mboten angsal upami nyumbut niku iku jenenge wong nekat. Kala dawuh sapa sakit faqoma banjur jumeneng sapa Ibrahim Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu wa masalan banjur mlaku sapa Syekh Ibrahim hatta dakhala sehingga mlebu sapa Syekh Ibrahim al Masjidil Haram ing Masjidil Haram. Ngoten niku niki sing dadi soal mboten soal dungane sakit nggih. Napa ternyata wong niku lek ngempet nek sing ngempet namung sampean, ngoten lho nggih. Lek sing ngempet namung sampean. Krana barokah ngempet nafsu lho, sampean berjuang tenan ngempet tenan. Niku krana syahwat nafsu niku sakjane nggih makhluke Allah. Nafsu syahwat kepengin sesuatu niku lha nggih. Nggih. Allah ta sing damel ngoten niku. Lah niku ternyata mengke sing mari nggih Allah. Ngerti ya, sing mari iki Gusti Allah lah. Kawula niku enggak ada kewajiban ngibadah manut perintahe Gusti Allah, mboten oleh manut perintahe sahabat. Ya jalure ngeten iki. Dadi Syekh Ibrahim anane mboten dahar daging. Niki mboten kok krana soal dagingku haram napa mboten haram. Niki soal tata kramane nek sampai aku mangan daging sing dorongane mung sekedar nafsu. Berarti aku manut nafsu. Mongko aku wis kadung janji kudu manut Allah. Yo ben aku tak manut Allah ae iki tugasku sing asli. Dene soal syahwat nafsu kepengin yo ben durusi Gusti Allah, wong yo kakek-kakek Gusti Allah. Cara jawane ngoten lah. Mila ternyata kali Allah diberi penyelesaian. Ya wis, lek ngono, cara jawane iki lek diarteni jlentre maneh. Ya wis, olehmu tirakat ora tak batal no, kowe tetep tirakat lan yo ora batal. Tapi masalah syahwatmu krono, iki yo syahwat iki yo makhlukku, nafsu iki yo makhlukku, krono wis mbok empet suwe, aku sing arep ngekek imangan, duduk kowe. Dadi lek sampe engko nafsumu ki keturutan, duduk salahmu, tapi aku sing ngekek. Nah, niku kok ruwil, mboten ruwil, niki jenenge disiplin. Saniki nuwun sewu sing ahli manajemen. Ahli manajemen itu yang dikepenginnya kan begitu. Seluruh staf itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan. Sing oleh merintah staf iki yo durane sapa, aja sampe salang tunjang. Ora melok duwe prajurit tok merintah. Ya niku. Syahwat nafsu kuwi tugasmu menungso, syahwat nafsu iku tumbok empat iku tugasmu. Dene soal nafsu syahwat engko keturutan karepe, asal sing nuruti duduk kowe, kowe gak melok dosa. Nah, niki mungkin nata ngene niki. Apa? Ngoten niku. Lek mboten wong sing ngeruh seluk-beluk rahasiane manajemen ketuhanan. Wah, manajemen ketuhanan. Ya niku ge mboten paham ngoten. Mergo rancu antarane kepinginane nafsu, karepe ati, dorongan syahwat, godane iblis. karpe rogo kados sing pun nate diatur kirian sing enam nih kok, gitu ke? Niku dadi siji, karena dadi siji konslet. Setelah dipertanggungjawabkan ditanya iki sing mangan sapa? Wah gak kena sapa sing tanggung jawab. Nah niku, nek wong tata krama mboten jenenge tata. Tata niku, tata krama kuwi asalkan tata karma jadi. Karma niku perbuatan. Tata niku ditata, di jalur sing bener. Nah niku karomah, karomah. Wis ngono kuwi. Bagi makom sing sak makome awak dhewe nggih nuwun sewu nggih sing sak tingkat kula panjenengan makome mboten sampai makom teng riku. Artinya apa? Kita hanya tahu bahwa ini anugerah. Panganan ombenan iki anugerah. Ya tak tanggune, tak syukuri lah. Sing penting jangan sekali-kali melakukan apapun itu hanya sekedar kepengin itu toh, itu yang penting sebenarnya. Selama itu masih ada lambaran bahwa ini anugerah dari Allah, tanggune disadari betul bahwa ini dari Allah, gitu ge. Dan lalu sampean menggunakannya itu dengan jalur yang diperintah Allah, maka itu sebenarnya sudah mengikuti tata krama menurut setingkat awake dhewe. Dan nek sing kados Syekh Ibrahim bin Adam kan pancen wis janji. Persoalannya persoalan janji lah, janji kan harus ditepati. Mulane jenengan aja gampang janji-janji. Ngono janji-janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi lho, padahal ngipi tok niku mengke. Pun. Wa qala lan dawuh sapa Atabatul Ghulam. Syekh Atabatul Ghulam li Abdul Wahid maring Syekh Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Inna fulanan sak temene fulan si suto kiai pian ngekei fulan diterjemah jo si suto sinaya inna fulanan sak temene fulan iku yasifu ngarani sapa fulan min qalbihi saking atine fulan ngarani manzilatan ing derajat ma'arifu kang ora tau ngerti sapa ingsun ha ing manzilah. Kola nganu kola jawab sapa Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid apa? Abdul Wahid apa nganu ni? Apa Atabah tujuhe. Kola jawab sapa nggih Abdul Wahid. Kala lajeng jawab sapa Syekh Abdul Wahid. Cara jawane ngeluh, ngeten lho. Niki Atabatul Ulam matur dhateng Syekh Abdul Wahid. Fulan niku panggih enten nika si fulan. Fulan niku nyeritakno rasa sing teng jero ati niku renorno ngoten sing. Kula niku mboten nate mireng to crita ngoten. Kok sampai mboten paham sing diceritakne. Kala jawab sapa Syekh Abdul Wahid li anaka karena sak temene sira iku tak kulu mangan sapa sira ma'akhum zika sertane roti sira mangan tamaron ing tamar wa huwa utawi fulan iku layazidu ora nambahi sapa fulan alal khubzi ing atase roti sayane suci-suci banyak awakmu karo si Iko padha-padha murid niki. Atabatul Ghulam niku murid Abdul Wahid. Nah, Atabatul Ghulam niki gak ada kanca. Kancane setunggal wirid niki cerita, aku dik ngene pas wiridan yo roh ngene, rasane ngene, ngoten cerita. Lah piyambae sing Atabatul Ghulam krana padha-padha murid kan setengah iri. Wiridane padha kok pengalamane gak padha. Kono wiridan agek oleh seminggu, poso oleh seminggu kok wis pengalaman roh ngene barang kok gaib ngoten. Terus api ini kerosong ini lah, kulo kok buat nanten kerosong ini blas. Nanti lo cara jawab ini ku. Fulan ini ku nyerita no api ini pun nanten kerosong itu lah, kulo kok buat nanten blas. Kali Abdul Wahid dijawab, ya wong awak mungkin lek mangan enek labu we, roti buat campur kurma. Lah sing kancamu kuwi lek mangan roti roti tok kuwi ora enek gandengane. Kacek nuruti syahwat ngoten tok mawon pun beda labete teng ati. Dan fakultu mongko matur sapa ingsun. Ing kuntu taraktu aklat tamar araftu tilkal manzilah. Nek kula mengke purun tirakat riyadhah terus mboten mangan kurma blas ngoten apa nggih saged dugi ngriku. Fakultu mongko matur sapa ingsun, ingsun atabatul gulam. Ing kuntu lamun ana sapa kula niku taraktu ninggal sapa kula aklat tamari ing mangan kurma. Araf tu ana to bakal ngerti sapa kula tilkal manzilata ing mengkono-mengkono derajate ati. Napa lek kula mengke tirakat mboten mam kurma niku napa nggih? Mengke ati kula saged dugi ngriku. Kala, na'am. Na'am. Ya. Wa ghairaha. Aja mung tamar tok sing mbok tinggal. Wa ghairaha lan liyane tamar. Fakoda mongko tumandang sapa Syekh Abdul Wahid iku ya beki nangis. Berjauh ngono kuwi, na'am. Ya, lan tapi ya kudu ninggal liyane kurma barang. Ngoten niku Syekh Abdul Wahid getun. Badhe muni ngoten lho sebagai seorang guru muni ngiyani ya. Niku getun. Terus nangis. Fakola mongko matur lahu maring Syekh Abdul Wahid sapa badu ashabihi setengahnya pira-pira santrine Syekh Abdul Wahid. Santrine enten sing matur la abqallahu ainaika. Alat tamari tabeki. La abka muga-muga mboten nangisaken sapa Allah Gusti Allah ainaika ing mripat kalih panjenengan. Cara jawane mugi-mugi nangise panjenengan ndang leren. Niku sopane wong matur teng kene, Syekh wong Arab niku ngoten niku, nganggo donga. Mboten kok pun-pun mboten usah nangis iki, ora kok muni ngono. Lah didongakno mugi-mugi pangeran enggal nglerenaken tangis panjenengan. Alat tamari ana ta ing ngatasi kurma tabeki nangisi panjenengan. Syekh Abdul Wahid, mosok soal kurma panjenengan tangisi. Ora ngono. Muga sapa atabatul gulam lek kadung janji iku gak tau bleset. Aku ki mesakne iku kula ndek kadung janji gak mangan kurma tenan lu selawase urip gak mangan kurma tenan. Lah aku mesakne. Lah mulo nuwun sewu. Kadang-kadang niku enten kiai, niku sing mboten purun merintah murid. Terus kono takok kono ketua kelompok sosok ngoten. Perlu ini apa? Lek sing jawab niku ketua kelompok utawa khalifah niku kan mboten jadi perintah saking gurune. Kan sekedar namung hasil musyawarah antar konco karo konco. Niku lek sampai ora kelakon kan ora sampai malati mboten jadi hijabe murid. Tapi lek sampai si guru niku jauh dhewe. Yi niki riadoe napa yi wene bari jazah muni ngono. Kok sing jawab kiyaine dhewe, mursite dhewe. Anu poso 40 dina ora usah mangan daging. Jadi perintah niku. Niku lek sampe murid e mboten nglakoni, blas niku mungkin wiridane mboten enten labete. Lek sampe melanggar langsung dadi hijab. Mula sok-sok enten. Mursid niku sing carane didik murid secara perjalanan mboten langsung perintah keng piyambake tapi dititip-titipno teng murid padha murid. Perlune napa? Secara status perintah itu tidak menjadi ketetapan perintah dari mursid, tapi lek kelakon itu jadi kemuliaan bagi murid. Sementara gurune kiyaine terus ndongakno terus tenggene murid-muride. Ini salah satu kebijaksanaan yang mursid itu sok-sok enten sing ngoten niku. Lah kadang-kadang muridnya gak marem. Sok-sok ngoten ta nggih? Ngentokno riyadhah kok ora kiyaine dhewe, ya ora tek mandi kok ora tek mandi. Lah suudzon kowe engko karo kiaimu. Ngoten lho nggih. Dadi kene napa sing didhawuhne kiai itulah yang terbaik, yang paling baik untuk muridnya.
1: Mergo kiai ini wis ngetong. Secara kerohanian dia sudah diberitahu oleh Allah sinyal-sinyal. Paling-paling ini tak jawab ngene-ngene ora kuat. Wis ben dhek ben ngukur dhewe. Dengan cara apa? Ngukur itu kan yang paling tepat dengan lingkungannya sendiri. Nek sing dijak musyawarah niku kanca sing sing padha nglonjome kan ku jawabe serodok nglonjom. Niki wiridane hijab niki riadoe napa Mas? Lha ketepaan kelompoke kelompok serodok nglonjom jawabe alah wis ora usah diriadoe kok sing penting bendina diwaca sepisan-pisan nak wis. Lha kula sing kelompoke sing kono serodok tuwa ketepaan kelompoke niku tuwa-tuwa lan wong gedhu-gedhu yo digedhekne. Wong lek hijab kuwi riadoe kudu poso 10 dina dibaleni ping 9. 10 dina dibaleni ping 9 wis 90 dina. Lah niku ora oleh mangan sing ana nyawane ngono wae dadi abot. Tapi upama gak kuat nglakoni mboten dadi hijabe murid. Mergo napa? Itu bukan hasil perintahnya guru, tapi itu hasil musyawarah antara murid dan murid. Lah krana muridé wae diperintah musyawarah, wis musyawarah. Lah barokah musyawarah niki malah sing dadi barokah. Penak ngoten iki. Soale enten sing model teori niku kaya teorine mong nyosoh gabah. Zaman biyen nyosoh nganggo alu. Niku sing disenggol alu niku napa nggih kabeh gabah. Lagi mboten. Lagi mboten. Gabah singgulan mbek gabah. Supaya enten dinamika alune niki nyenggoli sing tengah mawon, sing pinggire singgol-singgolan dhisik sing ngeloncop. Lah guru niku sok-sok ora perlu kok terus murid sitok-sitok ditekani, dituturi. Ora perlu, wis cukup ketua-ketua kelompoke sing di sojoi terus lan niku sing kanca-kancane wis muter dhewe-dhewe. Niku nggih dadi. Dan dan ini kados Syekh Abdul Wahid ihwatun dak fakola mongkon jawab sopo Abdul Wahid Syekh Abdul Wahid dak ninggalo sopo sirohu ing atabatul ulam fa inna nafsahu mongkon sak temene nafsune Abdul Wahid atabatul ulam iku kot arofat teman-teman wis ngerti apa nafsahu sitko azmihi ing temene sejane atabatul ulam fitarki ing dalam ninggal mangan huwa utai atabatul gulam iku ida taroka tetkalane ninggal sopo atabatul gulam saya aneng siwici-wici lam yu awit ora bakal baleni neh sopo atabatul gulam fiye ing dalam sayan abadan selawase. Nah gue sak jadi sih tak getuni aku keceplos muni yo ngono kuwi mang iya iku mau ngono kuwi lek kasih dilakoni tenan dek lah terus gak mangan kurma selawase. Wa qala lan dawu sapa Ahmad bin Abil Hawari istaha kepingin sapa Abu Sulaiman Ad-Darani Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu kepingin rohifan ing roti roti haron sing anget bimilhin kelawan uyah iki panganan model ngene kok cara mriki wis kira-kira hamburger ngoten. Kepengen roh rasane hamburger sing iji anget. Fajitu mongko banjur teko sapa ingsun bihi kelawan ngaturaken roti mau ilahi maring Syekh Abu Sulaiman. Ahmad bin Abil Hawari niku murite Abu Sulaiman Ad-Darani. Syekh Abu Sulaiman kuwi tau ngersakno roti sing isih anget sing dikeki uyah. Terus tak aturi. Lah kok fa'addo, moko banjur nyokot. Nyokot itu kromo inggile apa?

Iki kiai sepuh sing maknane ya nyokot. Berarti kiai sepuh biyen ya urung-urung krama injile. Sumatoroha, badhe di cakot sak-cakotan lah kok terus dilepeh. Sumatoroha nuli nglepeh. Sapa Syekh Abu Sulaiman Ar-Raghifa ing roti sing wis dicokot. Wa qala lan banjur dawuh. Sapa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, ajilat ilayya syahwati ba'da itolat ijuhdi wa syakwati. Ajilat terus mbalap disi niat. Ajilat terus disi niat ilayya maring ingsun apa syahwati syahwat ingsun. Ini memang keliru niat pujian. Mereka pas nyokot mang sing metu disik rasa kepinginku. Duduk rasa syukur arep ngerasa no nikmati Allah. Saking teliti ini tengah hati ini sampai roh. Ini sing balap sik sopo. Jadi kan belum tahu mikir. Soalnya ini enak tenan. Itu bisa langsung besul, besul, besul. Telung mangkok. Alhamdulillah. Jadi bisa agak alhamdulillah. Lek Syekh Abu Sulaiman buat ini. Biambaknya jangan kerasa. Ini balapan ini antaranya roh. Kalbu sing niat syukur. Karo sahwat sing nyerbu kenikmatan. Ya, ternyata kedisian sahwatku. Ba'da itolati juhdi sa'use suwene olehku jihad, olehku napa merangi nafsu. Wasakwatilan olehku sengsoro. Wiswe tampet sakjane kuwi napa niatku ben bener lek mangan sing enak. Ternyata ijek kalah disik karo sahwatku. Kot azam tu. Kot azam tu teman-teman nyejo sapa ingsun alat taubati ngatasé taubat. Lah kok faakbala mongko banjur madep apa niku wau panganan ni ing ingsun. Padahal wis tak nggo tobat. Anggo tobat wis tak siksa nafsuku ben ora disiki terus, ngoten lho nggih. Suwi tampet benoran disi itu lah kok tak jajal ngene panggah balap. Panggah balap ae. Kala dawuh sapa Syekh Ahmad murite sakbare peristiwa kuwi sampai sedo aku ora tau ndelok Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani niku dahar nganggo uyah. Fama raaitu mongko ora tau ningali sapa isun hu sing ehu ing Syekh Abu Sulaiman. Ora tau ningali aklal milhi ing dahar uyah hatta lako sehingga ketemu sapa Syekh Abu Sulaiman Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Niku nggih ngoten niku nggih jane sami mawon jenengan niku nek pun pada suasana sing tingkat nuwun sewu tingkat kebersihan yang lebih daripada umumnya orang mangan ora ijik niku ora mentolo nggih ta nggih. Mergo tingkat nilai kebersihan jenengan pun ningkat. Coba jenengan riyen isik serodok cilik urung roh nilaine kebersihan. Lah niku tangan bertinggu dolanan awu gawe napa candi-candinan wedi ngoten niku sebar mangan ya cekel-cek ngoten mawon. Lah nggih ngoten to nggih. Krana dereng ngerti lorone. Dereng ngerti lorone tangan kotor dienggo mangan. Bangsa wis tuwa-tuwa krana sering kepotoan mangan kotor njur masur-masur. Dene kok terus sumpah tengah lek mari ngene aku wis ora bakal ninggal wijian ngoten lho. Sami mawon sak jane. Tiang sing pun kulina ngupakara syahwat nafsu, roh larane kedisian nafsu. Cara wong balapan iku isin. Kados Syekh Abu Sulaiman, kedisian nafsu niku isin. Mergo piyambake disawang Gusti Allah. Dan itu dihayati betul. Akhirnya wis timbang kedisian nafsu ya tak sumpet dhisik karuan nafsune ora manggon lho. Kan ingat ya? Ketika sesuatu itu akan membahayakan ya senajan belum terjadi jenengan kan wis menging. Enek putrane sampean minggir teng ratan. Durung ketabrak mobil, tapi lha pun sampean bunga aja ning ratan lho ngoten. Iya to nggih? Karena jenengan pun kathah pengalaman bahwa wong sing sering keserempet kuwi sing ning pinggiratan kuwi. Lah sing cacili karo urung ro. Ya santai-santai wae ning pinggiratan ya enggak ada masalah.
Sami kalau kulon jenengan sing isih cilik-cilik

0: niki lap mangan sawat ya ora masalah wong. Enggak merasa ada bahaya apa-apa. Niku jane sami mawon, artinya pengalaman seseorang itu sebenarnya akan menambah kehati-hatian seseorang. Yang sing pun tahu roh rasane tiba. Niku mesti enten janji teng atine dhewe, aku wis ora bakal baleni nek. Mboten. Nek isih enom niku bualapan yo sak arepe dhewe ta yo tau dikeweplek nek sepeda motor niku. Kok numpak sepeda motor kadang-kadang liwat ngriku tok niku wis mah. Aku semua liwat kono nek. Mergo biyen tau tiba ning kono dikeplek nek sepeda motor. Upama liwat yo mesti ngati-ati. Mboten. Malah kadang-kadang wis gak kepengin aku numpak sepeda motor neh. Wis lek iso ya mlaku, lah iso ya wis. Anu mbah numpak mobil lah, mobil tambah mabuk aku. Nah niku. Padahal jane itu pengalaman saja, lalu tercatat sebagai sesuatu yang tidak enak. Ora kok soal lha napa nggih haram numpak mobil mbah, yo coba takoki ngono. Kok terus numpak mobil nggih mboten haram mbah. Ora soal haram le, aku lek numpak mobil mutah-mutah. Lah kan iki ngoten. Sami kali sing tiap pengalaman kerohanian, krana nek kedisian syahwat niku nafsune napa atine lara. Dia tidak mau mengulang itu. Lho kok kuat ya? Nggih kuat kok pancen wis roh pengalamane tenan, roh rasane tenan. Lah nek kula sampean ora patek roh rasane. Dadi ya besual ngene santai wae. Wa qala lan dawuh sapa Abu Bakar bin Ibnul Jalla, Syekh Abu Bakar Ibnul Jalla radhiyallahu taala anhu. Arifu kenal sapa ingsun. Insanan ing menungso takulu kang ucap lahu maring insan apa nafsuhu nafsune insan. Aku tau roh enek wong kuwi omong-omongan karo nafsune. Nafsune iki ngomong ning dhek janjeni. Ana asbiru laka ala toyi asrati ayamin wa at'imni ba'da dzalika sahwatan astahiha fayakulu lahala uridu an atwiya asrata ayamin walakin utruki hadhihi sahwa. So niku nyang-nyangan lho nafsu niku kados niki. Tasmudi nafsu kadang-kadang leh ngomongi teng wonge iki apik. Ana utawi ingsun iku asbiru kuat sapa ingsun laka manfaat keduwe sira ala toyi asrati ayamin ing ngatase nglempit lakon 10 dina dadi sak dina. Nafsu niku kadang janjeni ngoten. Aku kuat mlaku banter sing cepet. Nek wong-wong mesti 10 dino agak tok nggon, aku kuat sedino tok nggon. Nafsune muni ngoten. Tapi syaratte lek wis bar aku gak ana panganan sing aku pingin. Niki nafsu lho, nafsune niku ngomong ngoten. Wa atim lan banjur makan ana sapa sira ning ingsun badha dalika ing mengkono-mengkono wis bar hasil mlaku 10 dino dadi sedino. Syahwatan ing syahwat astahi kang kepengin sapa ingsun ha ing sahwat. Lah kok angel-angel to critane. Ngeten mawon lho. Enak wong. Mboten. Kepengin apa? Kepengin ampuh lah. Kaya kula ngeten iki kiai kan rada butuh ampuh kadang-kadang. Pas ngresula mobilnya pas mogok ngoten kan ngene iki jane upama kon Jombang Blitar ora usah mobil marotok kono ya tepak. Lha iki karepe nafsu. Terus dulala kungu kabar nek kiai ngabar ngandani wis to kowe lek gelem poso muteh. Poso muteh. Terus ben bengi salat tahajud ora usah ning ngisore payon. Pokoke sing salat tahajud disekseni lintang ning langit. Posone muteh, bukane ming sego sak kepel karo banyu sak uyupan. Saure ya ngono. Selama 40 dino. Iku engko lek kowe kuat. Lek kowe kuat, kowe melaku telung jangkah karo merem menurut sejamu teko ndi, teko sakal.
1: Bapak ning ngoten. Niki upama lho kok dicatheti.
0: Niki sing upama nggih, upama.
1: Terus si nafsu niku lak sahwat niku wae nafsu sahwat niku lak terus kuat ngempet. Kuat ngempet. Nggih, sanggup kula. Lek trimo ngempet sampeyan kuat kula. Sing penting mengki lek pun bar lek pun kasil. Lek pun kasil saged dugi pundi-pundi merem telung jangkah. Kula pengen apa mana lah.
0: Nggih ta? Saya salah ngoten. Mesti murid iki di mulai guru kanuragan biasanya ngoten ngenyang. Iki gerakate pinten? Pokoke ora oleh mangan wong damen. Wong damen niku napa beras. Manu mie yang salah oleh. Tak kaya mesti sing kira-kira sawate njaluk ijol. Dia kuat itu ngempet enggak mangan sego niku kuat. Tapi karena ada cita-cita dan keinginan yang lain, yang syahwat lebih berkepentingan dengan itu. Sami kali ini kula sanggup menempuh riyadhah, sing riyadhah niku saged ngringkes lakon 10 dino karek sedino. Tapi angger dikumpul hasil, kula pengin apa-apa dituruti nggih. Jere syahwat ngoten. Nafsune. Lah niki karena wong cerdik paham. Ora, aku ora butuh kuwi. Aku ya butuh pengin kuwi lerene ana kuwi tak butuh nek. Lek soal ampuhi wong 10 dino karek sedino ngono ae alah ora gumun aku. Tapi lek enek wong kok kepengin njur kuat ngempet lah aku baru gumun. Fayaqulu mongko ngucap sapa insan laha maring nafsu. Lah uridu. Ora kepingin sapa ingsun an atwiya ingin to ngringkes lakon sapa ingsun ngelempit laku asrata ayamin 10 dino. Gak pengin. Ngono tumpak anak numpak jaran ya iso, ora usah numpak kowe. Iya ta nggih numpak jaran kan perjalanan 10 dino mlaku sikil numpak jaran kan karek. Ngene ngoten mawon, sak niki akeh mobil kok. Iya ta nggih, pengen cepet ya Jombang Blitar numpak mobil ngebut. Sing mestine telung dino lek mlaku sikil ya karek rong jam ta nggih. Ya wis cepet niku. Cepet. Tapi sing penting ora soal kuwi walakin utruki. Tetapi ini ninggalo sapa sira, sing tak pingin iki lho. Utruki ninggalo sira nafsu, ninggalo hati syahwat ing kikis senengan. Ya sing mbok senengi kuwi lho sing kudu mbok tinggal. Ulak-ulek noto ati ngoten iki. Wakola landawa sapa Abu Sulaiman, Syah Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, tarku syahwatin. Utawi ninggal kepinginan siji min syahwatin nafsi saking pira-pira syahwate nafsu iku anfa'u luweh migunani lil qalbi kedua hati min siami sanatin tinimbang saking poso setahun wa qiyami halan salat traweh setahun. Niki soal manfaate teng ati lho nggih, mboten soal ganjarane lho. Jadi hati-hati, sok-sok niku enten dawuh ngeten, wah iki menentang hadis iki. Lho, mboten menentang hadis. Niki pengalaman rohaninya seseorang ulama ahli hati yang sudah banyak melihat reaksi. Lho kok ngoten? Nggih. Wong poso setahun, terus traweh setahun, itu kadang-kadang yang tumbuh justru malah kesombongan. Gitu nggih. Yang tumbuh kesombongan, merasa lebih baik dengan yang lain. Lah niku jenenge sifat eleke ati mboten mendo. Mboten mendo, tapi lek enek wong kok mampu ngempet syahwat. Yang teori ngempete kaya Syekh Sulaiman Ad-Dharani kalau wau sing aku kedisian syahwat lho ngoten niku. Niatku isih keliru lho. Lah enek wong kok kulino ngolah sing ngoten niku. Lah berarti kan atine dadi cerdas. Nggih. Cerdas tanggap betul iki aku nandangi apa-apa iki krasa perintah Allah kah atau krasa nafsu syahwat. Poso setahun iki malah. Poso setahun iki krana ambisi ben derane wong aling ibadah kah utawa poso krana bener-bener ngugemi perintah Allah. Lah niku benten. Labete teng ati lho nggih. Labete teng ati benten. Tapi kok terus zaman menilai ngono wis. Ora usah poso ritek percuma. Wong poso-poso sakulan poso syahwat itu panggah gede seje. Posisi yang ini posisi perintah. Buh sampeyan iku krasa diperintah Allah apa ora lek wis kelakon nglakoni poso sakulan poso mubut jenenge sampeyan katut absen. Nglakoni perintahe Gusti Allah. Soal-soal enten sing lha niku terus enten hadis pirang-pirang wong sing poso ora oleh apa-apa kejaba ngelak lan luwe. Iki lek wong ahli bahasa mawon pun saged nyantol. Laisa lahu. Kanjeng Nabi mboten dawuh laisa alaihi. Nek laisa lahu niku barang sing manfaati. Nek laisa alaihi niku barang sing madharati. Lha tapi kanjeng Nabi laisa lahu kok. Berarti manfaati. Dheweke ora oleh manfaat apa-apa, kejaba manfaate lengelak lan luwe. Lek ngono ngelak lan luwe niku manfaat. Manfaat mboten. Manfaat terus kolesterolnya turun. Gitu? Kolesterolnya turun. Kandungan gula darahnya turun, kan jadi sehat. Niku manfaate. Tapi nilai ibadahnya enggak ada. Nilai ibadahnya enggak ada. Ya, tapi masalah manfaat. Kenapa? Karena barokah nuruti perintah senajan grundel. Ngoten lho nggih. Senajan grundel. Jadi ampun disepeleke ngoten. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Komentar niki, komentar terhadap lakone wong sepuh-sepuh wong kuno-kuno ulama salaf sing wong perkara uyah kok sampai emoh mangan ngoten niku lho nggih. Nggo yo nek kene aku yo emoh, yo pancen sampeyan kok. Lah sing saya sekolah iman kok nggih, sejit neh. Segala perilaku itu sudah diperhitungkan betul oleh yang lakoni. Lane sok-sok Kanjeng Nabi lek pesen ya. Nek ngomong iki sing apik. Nek gak iso ngomong sing apik menengo. Ojo gampang komentar maido wong, mergo wong nglakon apa-apa iku mesti wis dihitung menurut sing nglakoni. Wong ngono kuwi piye to, wong sawah apa-apa anu malah mbok doli. Ngono kuwi piye kan lha bagi sing ngedol ya sing ngetong. Mergo hitungane sing ngedol luwih nguntungno sing ngedol kuwi katimbang ora didol ngoten. Lah sing kadang-kadang jenengan gak paham niku. Ya tunggale sing dungeng dhewe wingi niku. Kongkon gawe pikulan jurune barlian dhek gak percaya niku wis dewi-dewi hitungane sing tukang ngarit karo hitungane rajane mboten padha. Karena mboten padha wis ora usah komentar. Wah niki komentare Sayyidina Asy'abul Asy'a Imam Al-Ghazali ngomentari kepositifan sing dilampahi ulama salaf. Dawuh ngeten. Mutlak satu dene. Nah, pun telas gitu, diterusno terus saya timbang mungkin sak pucuk leheran aja, sak pucuk leheran ya terusno kaset terus saya mawon. Masalah dewa nih pembahasan ini Imam Ghazali. Ya mungkin contoh-contoh sing pun didawahkan saking para ulama salaf, sing pun minaringi contoh nih Toto Kromo nih gua wow, buh pinten persen nih gua jenengan iso niru. Mungkin saket manggih maqam manzilah takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup sesarengan kali donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka anhu sahabatu Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim wa 'adhim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
2: akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
0: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juni? Beberapa di antaranya adalah 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia diresmikan Presiden Soekarno. Tentara Nasional Indonesia atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal negara Indonesia berdiri, sama sekali tidak mempunyai tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran. Karena saat itu, di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Selanjutnya, 3 Juni 1999, India dan Pakistan terlibat perang. India dan Pakistan kembali berperang merebutkan wilayah distrik Kargil, Kashmir. Pihak India menuding tentara Pakistan telah melanggar wilayah perbatasan. Sedangkan pihak Pakistan mengaku hanya ingin meredakan pemberontakan di Kargil. Setelah pertempuran usai, wilayah Kargil yang sebelumnya milik Pakistan justru berhasil dicaplok India. Kemudian 3 Juni 2006, Uni Negara Serbia dan Montenegro berakhir setelah Montenegro secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Uni Negara Serbia dan Montenegro eksis antara tahun 2003 hingga 2006. Kedua negara yang merupakan bekas negara bagian Republik Federal Sosialis Yugoslavia awalnya membentuk Republik Federal Yugoslavia atau RFY pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2003 RFY dibentuk ulang sebagai negara Uni Negara Serbia dan Montenegro. Pada tanggal 21 Mei 2006, Montenegro menyelenggarakan suatu referendum untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pada 31 Mei, hasil akhir resmi menunjukkan bahwa 55,5% pemberi suara memilih untuk

0: merdeka. Uni negara ini secara aktif berakhir setelah deklarasi kemerdekaan resmi Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006 dan deklarasi kemerdekaan resmi Serbia pada tanggal 5 Juni. Banyak pihak melihat hal ini sebagai simbol dari akhir perjalanan sisa-sisa bekas negara Yugoslavia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional Munas 1 Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia KKI yang akan digelar di Kota Madiun pada 6 Juni mendatang. Dukungan tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menerima audiensi pengurus KKI pada 2 Juni 2026. Dalam audiensi tersebut, perwakilan KKI menyampaikan bahwa Munas 2 akan diikuti sekitar 200 peserta yang merupakan perwakilan komunitas kain dan kebaya dari berbagai daerah di Indonesia. Selain agenda organisasi, para peserta juga akan diajak mengenal potensi Kota Madiun melalui kunjungan ke Dekranasda serta city tour ke sejumlah destinasi unggulan di Kota Pendekar. Perwakilan KKI menjelaskan bahwa Munas menjadi forum penting untuk mengevaluasi program kerja organisasi, memilih ketua umum dan ketua dewan pimpinan daerah DPD, serta membahas berbagai agenda strategis komunitas ke depan. Mereka juga berharap pelaksanaan kegiatan di Kota Madiun berjalan lancar dan memberikan pengalaman berkesan bagi seluruh peserta. Menanggapi hal itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan peserta selama berada di Kota Madiun. Salah satunya dengan menyiapkan kendaraan wisata El Sito untuk mendukung agenda city tour pada Jumat sore. Bagus mengaku selalu antusias menyambut tamu yang datang ke Kota Madiun. Menurutnya, kesan pertama yang positif menjadi kunci untuk memperkenalkan wajah kota kepada para pengunjung. Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kegiatan yang berpotensi memberikan manfaat bagi Kota Madiun, termasuk agenda yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan promosi daerah.
5: Urusan transportasi menjadi permasalahan serius di daerah perkotaan, termasuk di Kota Madiun. Karenanya berbagai upaya terus dilakukan. Pemkot Madiun pun mengadakan akademisi untuk melakukan berbagai kajian. Audiensi awal dengan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ mengemuka. Audiensi yang berlangsung di ruang 13 Setda Kota Madiun itu dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Rabu 3 Juni 2026. Kepadatan lalu lintas memang terus meningkat di Kota Madiun. Bahkan PLT Wali Kota menyebut ada peningkatan drastis khususnya 4 tahun terakhir. Maklum, Kota Madiun telah berubah menjadi kota wisata. Banyak wisatawan yang masuk. Alhasil lalu lintas juga semakin padat. Hal itu tentu menimbulkan permasalahan-permasalahan seiring berjalannya waktu. Karenanya butuh solusi segera untuk mengatasi permasalahan tersebut. Audiensi awal tersebut penting untuk menentukan arah kajian ke depan. Harapannya kajian maksimal dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kota Madiun sekarang dan juga ke depan. Seperti diketahui, ke depan tentu akan ada banyak tantangan, khususnya dalam urusan transportasi. PLT Wali Kota berharap hasil kajian nanti bisa merencanakan apa yang harus dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam 5, 10, hingga 2045 mendatang. PLT Wali Kota berharap kajian bisa segera dimulai dan diselesaikan. Hal itu penting agar pemerintah Kota Madiun juga bisa segera mengambil tindakan. Harapannya permasalahan transportasi juga segera tersolusikan. Seperti diketahui, Kota Madiun sudah cukup macet di waktu dan juga titik tertentu, khususnya saat weekend dan musim liburan. Hal itu tentu harus segera tersolusikan.
4: Hari jadi ke-108 Kota Madiun, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mematangkan berbagai persiapan agenda perayaan yang akan digelar dalam beberapa pekan ke depan. Melalui pemaparan kesiapan kegiatan yang disampaikan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disput Parpora Kota Madiun pada Rabu 3 Juni. Paparan tersebut dihadiri Panitia Pelaksana pelaksana, event organizer atau EO, serta sejumlah pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan. Selain menyampaikan perkembangan persiapan di masing-masing bidang, forum tersebut juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, menerima masukan, serta memastikan seluruh agenda berjalan sesuai konsep yang telah disusun. Dalam pemaparan tersebut, Disput Parpora menjelaskan sejumlah kegiatan yang akan memeriahkan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Mulai dari hitan massal, pagelaran seni budaya di tiap kecamatan, prosesi pernikahan adat Jawa, Madiun bersolawat, hingga parade drum band yang akan diikuti peserta dari berbagai daerah. Menurutnya, peringatan Hari Jadi Kota Madiun tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sarana untuk melestarikan budaya, memperkuat nilai religius, serta mendorong perputaran ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan yang digelar. Salah satu agenda yang dipersiapkan adalah hitan massal yang menjadi bagian dari kegiatan sosial bagi masyarakat. Selain itu, pagelaran seni budaya akan digelar mulai 6 Juni mendatang dan dibagi di masing-masing kecamatan. Untuk Kecamatan Kartoharjo, kegiatan dijadwalkan berlangsung di lapangan Kanigoro. Pelestarian budaya juga diwujudkan melalui prosesi tradisi pernikahan adat Jawa yang akan diikuti 10 pasangan peserta. Kegiatan tersebut akan dilengkapi dengan lomba tata rias pengantin Jawa sebagai upaya menjaga dan mengenalkan budaya daerah kepada masyarakat. Agenda religius turut mewarnai rangkaian perayaan melalui kegiatan Madiun bersolawat yang akan menghadiri sekitar 40 ulama Kota Madiun. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana memperkuat nilai spiritual sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Sementara itu, parade drum band dipastikan akan berlangsung meriah dengan keikutsertaan peserta dari berbagai daerah, diantaranya Pasuruan, Bojonegoro, Ponorogo, Kuadungan, dan Mejaya. Kehadiran peserta luar daerah diharapkan semakin menambah semarak peringatan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun. Untuk memastikan seluruh agenda berjalan sesuai rencana, pemaparan teknis secara lebih rinci akan kembali dilakukan menjelang H-7 pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan sukses.
5: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun memberikan dukungan penuh kepada Kelurahan Oro-Oro Ombo yang mewakili Kota Pendekar dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Dukungan itu ditunjukkan saat mengikuti paparan dan klarifikasi lapangan bersama tim penilai Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di GJIO, Rabu 3 Juni 2026. Kelurahan Oro-Oro Ombo melaju ke tingkat provinsi setelah berhasil meraih predikat terbaik pada Lomba Kelurahan Tingkat Kota Madiun. Capaian itu menjadi bukti komitmen pemerintah kelurahan bersama masyarakat dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan program pembangunan yang berdampak bagi warga. Untuk mendukung penilaian tersebut, berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD, tim penggerak PKK, LPMK, serta elemen masyarakat turut bersinergi mendampingi Kelurahan Oro-Oro Ombo. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Madiun dalam memperkuat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat kelurahan. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun mengatakan bahwa berbagai program yang dipaparkan merupakan hasil kerjasama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam menciptakan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan warga. Menurut PLT Wali Kota, keikutsertaan dalam lomba ini tidak hanya bertujuan meraih prestasi, tetapi juga menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. PLT Wali Kota Madiun terus optimis bahwa Kelurahan Oro-Oro Ombo mampu memberikan hasil yang terbaik, sekaligus menunjukkan berbagai potensi dan capaian pembangunan yang dimiliki Kota Madiun.
3: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 Cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Barusan ada Rizky Febrian ya dengan Senandung Bahagia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan lagu yang siapa sih di antara kita semua ini yang gak mau bahagia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Seperti lagu dari Rizky Febrian tadi ya, dimana kebahagiaan itu pasti diidam-idamkan oleh semua makhluk hidup ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Nah, supaya kita bisa bahagia itu ada banyak cara ya mungkin ya. Dan salah satunya mungkin dengan berpola hidup sehat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dengan badan kita yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang akan buat kita happy dan senang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, membahas tentang sakit nih, badan yang sehat itu harusnya gak ada penyakit di dalam tubuhnya. Nah, tapi namanya juga penyakit, kita kan gak bisa nih mengontrol atau mungkin tidak bisa memprediksi akan menyerang kita kapan dan bagaimana. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sedangkan di zaman sekarang itu banyak yang penyakit-penyakit yang mungkin dirasa dulu itu termasuk penyakit yang akan menyerang di usia tua ya, usia-usia 40-an ke atas. Tapi nyatanya ada juga zaman sekarang yang menyerang di usia-usia yang produktif. Nah, seperti darah tinggi mungkin, atau juga diabetes. Tuh biasanya kita tuh beranggapan kalau penyakit itu menyerang orang dengan usia lanjut ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ternyata anggapan itu mulai berubah sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Saat ini kedua penyakit tersebut itu justru makin banyak ditemukan pada usia produktif loh sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Hal ini tuh disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Madiun ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yaitu Ibu Wahyu Indah Puspitasari. Menurut beliau itu hipertensi atau tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus atau yang lebih dikenal dengan kencing manis ya, masih menjadi penyakit dengan jumlah kasus terbanyak yang ditangani melalui program JKN di Kota Madiun. Dan setelah itu penyakit jantung baru juga menjadi salah satu kasus yang cukup banyak ditemukan sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yang menjadi perhatian tuh dua penyakit ini tuh kini gak lagi ini ya, apa namanya, identik dengan usia lanjut, yaitu diabetes sama hipertensi nih udah gak identik dengan usia lanjut lagi sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun pun mulai banyak yang mengalami hal-hal itu ya, hipertensi dan juga diabetes ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Kondisi ini tuh tentu menjadi pengingat nih bagi kita semua untuk mulai lebih peduli terhadap kesehatan diri kita sejak dini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena kalau tidak dikendalikan tuh hipertensi dan diabetes sendiri dapat memicu berbagai komplikasi serius nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Salah satunya gangguan pada pembuluh darah jantung ya. Bahkan katerisasi jantung di RSUD Dr. Sudono Madiun masih rutin digunakan pasien dengan masalah tersebut tuh. Yang awalnya dari hipertensi dan diabetes akhirnya timbulah komplikasi ke arah jantung gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Melihat kondisi ini tuh BPJS Kesehatan Kota Madiun juga mengembangkan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis Muda. Program ini ditunjukkan bagi peserta JKN yang berusia di bawah 45 tahun dan menderita hipertensi maupun diabetes. Melalui program tersebut, peserta akan mendapatkan edukasi kesehatan, pendampingan aktivitas fisik,
serta pemantauan kondisi kesehatan secara rutin agar penyakit tetap terkendali dan komplikasi dapat dicegah sedini mungkin. Tuh sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dengerin nih, ada informasi penting nih. Nah sahabat Suara Madiun semua tuh, menjaga kesehatan tuh ternyata gak harus nunggu sakit lebih dulu gak sih, ya kan? Langkah sederhana seperti kayak mungkin mulai rutin olahraga. Gak usah olahraga yang langsung berat, mungkin jalan santai aja pagi hari sebelum berangkat ngantor misal. Terus makanan juga berdampak nih pada kesehatan. Mulai deh, mulai lagi diperbanyak konsumsi sayur dan buahnya, serta mengurangi makanan dengan kadar gula tinggi. Garam juga gak baik kalau terlalu banyak, serta lemak-lemakan tuh sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Itu tuh emang makanan zaman sekarang tuh emang banyak macemnya bener dan enak-enak. Di sini Sukma ngakuin, tapi juga gak boleh mengkesampingkan kesehatan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus ini juga nih, juga penting nih, mencukupi waktu istirahat tuh sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Buat kalian yang mungkin aktivitasnya padat dan susah untuk beristirahat, nah gitu, coba deh kalau ada kesempatan atau waktu luang dibuat istirahat supaya badannya tetap kerasa fresh, gak terlalu terforsir gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Serta kalau bisa rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala tuh. Itu tuh bisa menjadi investasi penting untuk masa depan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, supaya kita bisa mengejar kebahagiaan yang kita inginkan gitu loh sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Makanya harus sehat tuh, makanan harus dikontrol. Terus juga mulai lakukan aktivitas yang baik terhadap tubuh, misalnya dengan berolahraga. Kalaupun memang dirasa gak bisa langsung berolahraga yang berat, yang olahraga ringan dulu, yang bisa dilakukan sendiri di rumah misal. Atau mungkin ya itu tadi contohnya, misal jalan-jalan gitu, keliling komplek aja gitu misalnya. Dan karena pada akhirnya tuh kesehatan adalah hal yang sering baru kita sadari nilainya ketika mulai terganggu atau mungkin mulai sakit gitu ya. Jadi selagi masih sehat dan produktif, yuk deh kita semua mulai lebih sayang pada tubuh kita sendiri. Jangan tunggu sakit dan coba mulai hidup sehat lagi sahabat-sahabat Suara Madiun semua, oke? Dan next nih, ada sedikit tadi informasi ya yang dikutip dari laman Madiun tuh di Kota Madiun ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini ada next lagu nih buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua dari The Cinnamon nih, Cerita Semesta, yang akan nemenin kalian next play.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: The best music every time.

93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Gak kerasa nih, Sukma udah nemenin kalian sampai jam 7 malam ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Oke.

Sahabat Suara Madiun, sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat hari ini, Rabu 3 Juni 2026, meski sudah memasuki periode musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam peringatan dini hujan untuk periode 2-4 Juni mengungkap bahwa sejumlah wilayah seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, hingga Maluku diperkirakan bakal diguyur hujan sedang hingga lebat. Dikutip dari media CNN Indonesia, BMKG juga memperkirakan potensi angin kencang bakal terjadi di Aceh. Namun begitu, tidak ada potensi hujan yang sangat lebat atau hujan dengan intensitas ekstrim di wilayah Indonesia pada hari ini. Analisis indikator iklim global terkini menunjukkan kondisi El Nino di Samudra Pasifik. Hal tersebut terlihat dari indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,67 dan nilai SOI sebesar minus 14,7. BMKG mengatakan kondisi ini umumnya berdampak pada pengurangan potensi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.

0: BBL Radio Suramadiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
2: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
3: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Namanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
4: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
3: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
5: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
3: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
6: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
7: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
8: Misi mas, mogo yang bebek. Selak ijem.
6: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
9: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
3: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
10: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
11: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
10: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
6: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
11: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
6: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
10: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
11: Jangan, Pak.
6: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
11: Nanti dipukulin, Pak.
6: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
7: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah, siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
10: Wow, maksudnya begitu toh, Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya, Pak. Saya janji nggak akan ngulangin lagi.
6: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
7: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

0: Suara Madiun 92.3 FM.
1: Kalah kalah menang, kapan menangnya?
2: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bisa ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juni? Beberapa di antaranya adalah 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia diresmikan Presiden Soekarno. Tentara Nasional Indonesia atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal negara Indonesia berdiri, sama sekali tidak mempunyai tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran. Karena saat itu, di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Selanjutnya, 3 Juni 1999, India dan Pakistan terlibat perang. India dan Pakistan kembali berperang merebutkan wilayah distrik Kargil, Kashmir. Pihak India menuding tentara Pakistan telah melanggar wilayah perbatasan. Sedangkan pihak Pakistan

justru berhasil dicaplok India. Kemudian 3 Juni 2006, Uni Negara Serbia dan Montenegro berakhir setelah Montenegro secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Uni Negara Serbia dan Montenegro eksis antara tahun 2003 hingga 2006. Kedua negara yang merupakan bekas negara bagian Republik Federal Sosialis Yugoslavia awalnya membentuk Republik Federal Yugoslavia atau RFY pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2003 RFY dibentuk ulang sebagai negara Uni Negara

0: Negara Serbia dan Montenegro. Pada tanggal 21 Mei 2006, Montenegro menyelenggarakan suatu referendum untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pada 31 Mei, hasil akhir resmi menunjukkan bahwa 55,5% pemberi suara memilih untuk merdeka. Uni negara ini secara aktif berakhir setelah deklarasi kemerdekaan resmi Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006 dan deklarasi kemerdekaan resmi Serbia pada tanggal 5 Juni. Banyak pihak melihat hal ini sebagai simbol dari akhir perjalanan sisa-sisa bekas negara Yugoslavia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan telah mengizinkan 24 kapal kargo dan tanker keluar melewati Selat Hormuz sejak Senin 1 Juni. Dikutip dari media CNN Indonesia, kantor berita Iran Wana melaporkan kapal-kapal itu diperbolehkan lewat Selat Hormuz setelah mendapatkan izin dan di bawah koordinasi serta ketentuan keamanan Angkatan Laut IRGC. Sementara itu, New York Post melaporkan bahwa sedikitnya 300 kapal mendaftar ke IRGC dan otoritas Selat Teluk Persia agar mendapatkan izin melewati Selat Hormuz. PGSA mengatakan kepada media dari Amerika Serikat itu, mayoritas kapal yang mengajukan permohonan adalah kapal tanker minyak. Setidaknya 77% dari pemohon ingin keluar dari Teluk Persia untuk mencapai Asia, khususnya China dan India, dua pembeli bahan bakar terbesar di Timur Tengah. PGSA tidak menyebutkan berapa biaya yang akan dikenakan kepada setiap kapal untuk melewati Selat Hormuz. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa kapal tanker minyak dapat membayar hingga 2 juta US dollar kepada pemerintah Iran.
3: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juni? Beberapa di antaranya adalah 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia diresmikan Presiden Soekarno. Tentara Nasional Indonesia atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal negara Indonesia berdiri, sama sekali tidak mempunyai tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran. Karena saat itu, di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Selanjutnya, 3 Juni 1999, India dan Pakistan terlibat perang. India dan Pakistan kembali berperang merebutkan wilayah distrik Kargil, Kashmir. Pihak India menuding tentara Pakistan telah melanggar wilayah perbatasan. Sedangkan pihak Pakistan mengaku hanya ingin meredakan pemberontakan di Kargil. Setelah pertempuran usai, wilayah Kargil yang sebelumnya milik Pakistan justru berhasil dicaplok India. Kemudian 3 Juni 2006, Uni Negara Serbia dan Montenegro berakhir setelah Montenegro secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Uni Negara Serbia dan Montenegro eksis antara tahun 2003 hingga 2006. Kedua negara yang merupakan bekas negara bagian Republik Federal Sosialis Yugoslavia awalnya membentuk Republik Federal Yugoslavia atau RFY pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2003 RFY dibentuk ulang sebagai negara Uni Negara Serbia dan Montenegro. Pada tanggal 21

0: Mei 2006, Montenegro menyelenggarakan suatu referendum untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pada 31 Mei, hasil akhir resmi menunjukkan bahwa 55,5% pemberi suara memilih untuk merdeka. Uni negara ini secara aktif berakhir setelah deklarasi kemerdekaan resmi Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006 dan deklarasi kemerdekaan resmi Serbia pada tanggal 5 Juni. Banyak pihak melihat hal ini sebagai simbol dari akhir perjalanan sisa-sisa bekas negara Yugoslavia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, pemerintah resmi memperketat peraturan mengenai pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan atau PPH final UMKM sebesar 0,5%. Ketentuan baru ini tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 April 2026. Lewat aturan ini, pemerintah menutup celah yang selama ini kerap digunakan pelaku usaha untuk tetap menikmati tarif PPH final 0,5%. Dikutip dari media CNN Indonesia, sebelum peraturan ini, pengusaha punya ruang untuk memecah usahanya ke beberapa perseroan perorangan agar omset masing-masing entitas tetap berada di bawah batas 4,8 miliar rupiah per tahun. Lewat skema ini, setiap entitas dapat memanfaatkan fasilitas PPH final UMKM. Namun, lewat PP 20 tahun 2026, pemerintah mewajibkan penggabungan omset wajib pajak orang pribadi dengan seluruh perseroan perorangan yang didirikannya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 57 ayat 2 huruf E. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi beserta seluruh wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikannya tidak dapat menggunakan fasilitas PPH final UMKM apabila total peredaran bruto secara keseluruhan melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Tidak hanya usaha, ketentuan serupa juga berlaku untuk perseroan perorangan lain yang didirikan Tuan...

0: kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
1: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
2: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
2: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
3: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
2: Donor darah itu sehat.
3: Donor darah itu sedekah.
2: Donor darah itu ibadah.
3: Mari donor darah sekarang juga.
2: Suara Madiun 9.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga harus perhatikan lingkungan sekitar.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juni? Beberapa di antaranya adalah 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia diresmikan Presiden Soekarno. Tentara Nasional Indonesia atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal negara Indonesia berdiri, sama sekali tidak mempunyai tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang

0: PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran, karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Selanjutnya, 3 Juni 1999, India dan Pakistan terlibat perang. India dan Pakistan kembali berperang merebutkan wilayah distrik Kargil, Kashmir. Pihak India menuding tentara Pakistan telah melanggar wilayah perbatasan. Sedangkan pihak Pakistan mengaku hanya ingin meredakan pemberontakan di Kargil. Setelah pertempuran usai, wilayah Kargil yang sebelumnya milik Pakistan justru berhasil dicaplok India. Kemudian, 3 Juni 2006, Uni Negara Serbia dan Montenegro berakhir setelah Montenegro secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Uni Negara Serbia dan Montenegro eksis antara tahun 2003 hingga 2006. Kedua negara yang merupakan bekas negara bagian Republik Federal Sosialis Yugoslavia awalnya membentuk Republik Federal Yugoslavia atau RFY pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2003 RFY dibentuk ulang sebagai negara Uni Negara Serbia dan Montenegro. Pada tanggal 21 Mei 2006, Montenegro menyelenggarakan suatu referendum untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pada 31 Mei, hasil akhir resmi menunjukkan bahwa 55,5% pemberi suara memilih untuk merdeka. Uni negara ini secara aktif berakhir setelah deklarasi kemerdekaan resmi Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006 dan deklarasi kemerdekaan resmi Serbia pada tanggal 5 Juni. Banyak pihak melihat hal ini sebagai simbol dari akhir perjalanan sisa-sisa bekas negara Yugoslavia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Ya Kiki Chan ni piye ya? Masa kelampinnya abang? Ini sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ini Ki. Wes, tak video ini, tak upload dan viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Hele, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo ndok, tak ajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Juni? Beberapa di antaranya adalah 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia diresmikan Presiden Soekarno. Tentara Nasional Indonesia atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal negara Indonesia berdiri, sama sekali tidak mempunyai tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran. Karena saat itu, di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Selanjutnya, 3 Juni 1999, India dan Pakistan terlibat perang. India dan Pakistan kembali berperang merebutkan wilayah distrik Kargil, Kashmir. Pihak India menuding tentara Pakistan telah melanggar wilayah perbatasan. Sedangkan pihak Pakistan mengaku hanya ingin meredakan pemberontakan di Kargil. Setelah pertempuran usai, wilayah Kargil yang sebelumnya milik Pakistan justru berhasil dicaplok India. Kemudian 3 Juni 2006, Uni Negara Serbia dan Montenegro berakhir setelah Montenegro secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Uni Negara Serbia dan Montenegro eksis antara tahun 2003 hingga 2006. Kedua negara yang merupakan bekas negara bagian Republik Federal Sosialis Yugoslavia awalnya membentuk Republik Federal Yugoslavia atau RFY pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2003 RFY dibentuk ulang sebagai negara Uni Negara Serbia dan Montenegro. Pada tanggal 21 Mei 2006, Montenegro menyelenggarakan suatu referendum untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pada 31 Mei, hasil akhir resmi menunjukkan bahwa 55,5% pemberi suara memilih untuk merdeka. Uni negara ini secara aktif berakhir setelah deklarasi kemerdekaan resmi Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006 dan deklarasi kemerdekaan resmi Serbia pada tanggal 5 Juni. Banyak pihak melihat hal ini sebagai simbol dari akhir perjalanan sisa-sisa bekas negara Yugoslavia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik nah. Iki sak jigen tau be pisan. Kayo padha ta?
1: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan City Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadion.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
5: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
4: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
5: Makanya pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
4: Memangnya harus banget sarapan ya?
5: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
0: Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni? Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkirk, Prancis. Evakuasi Dunkirk atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkirk, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkirk, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Józef Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korbannya. Kadang ini pelakunya, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
6: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
5: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
6: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
7: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
8: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

terdengar suara Madiun

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan. Suara Madiun 9.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?

0: Oh, sejarahnya.
1: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?
1: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni, beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian, 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ya gigi jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Suara Madiun 90.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni? Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkirk, Prancis. Evakuasi Dunkirk atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkirk, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkirk, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman.

0: Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Ayo dengar suara Madiun

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
3: Suara Madiun 93.

0: membuka sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni. Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian, 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.
1: Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni. Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak.

0: Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
6: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
5: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
6: Ayo ndok, tak jak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
5: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita

0: Eh besek kuwi mbah, sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Loh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat

0: tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-Anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
0: Radio Suara Madiun. Radio

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten nopo to, Mbah?
5: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Oh, alah, Mbah, Mbah.
6: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
5: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni? Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian, 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus deh. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian, main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak